0: standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas. Namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
1: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang sudah terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: To deliver for our people, we must be able to turn.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
6: Ke depan dengan
3: dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
6: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak China, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
7: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
12: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
13: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
12: Jadi objektif gitu ya?
13: Mudah-mudahan seperti itu.
12: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
14: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
12: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
15: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain, maka dipilih di lapangan Pancasila.
11: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
10: Jurnal MTK Nasional ke-31.
11: Musabaqoh cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawah Al-Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 cabang tilawah golongan anak dan remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
16: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri. Berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
11: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba, dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
11: Musabaqoh cabang seni baca Al-Quran golongan Tartil Quran dan golongan tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
10: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Dara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41

0: Langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini tentunya kita ingin mengupdate ya informasi terkait dengan perakiraan cuaca yang harus kita sesuaikan juga nih dengan kegiatan kita ya. Akan seperti apa perakiraan cuaca pada hari ini? Mari kita akan update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung. Kali ini yang sudah terhubung ada Kak Enrico. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Pagi, gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah baik di sini. Gimana di sana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat dan juga cuaca cukup cerah nih kalau dilihat dari Studio Pro 1 di Pahoman dan sekitarnya. Nah, tapi kita pengen tahu juga Kak, seharian ini akan seperti apa sih perakiraan cuaca di Provinsi Lampung? Silahkan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Senin 14 September 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung, cerah hingga cerah berawan, terpantau telah terjadinya hujan di wilayah Lampung Timur. Kemudian untuk potensi hujan pada pagi hari ini, diperkirakan hujan ringan di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca akan cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah pesisir barat. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan tanpa adanya potensi hujan. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Timur dan Tulang Bawang. Untuk angin, pada hari ini secara umum bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 22 hingga 36 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 40 hingga 92%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store, atau para pendengar dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Kak Enrico. Semoga sehat selalu dan juga selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum. Baik pendengar, itu tadi tentunya ya untuk update informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

Pendengar, memang beberapa hari ini kita menghadapi cuaca yang cukup ekstrim ya. Angin kencang, kemudian juga kita menghadapi abu vulkanik dan kita belum tahu nih akan seperti apa gitu ya untuk cuaca selanjutnya. Tetapi yang pasti kita harus selalu waspada karena memang tentunya kita harus sadar gitu. Kita berada di wilayah yang memang bencana alam bisa datang kapan saja. Karena itu sebenarnya kesiapan bukan hanya soal menunggu bencana terjadi, tapi bagaimana memastikan semua sudah siap ketika keadaan darurat datang. Ini pun yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang yang menyiagakan personil on-call tanggap darurat bencana di posko siaga. Kesiapan peralatan SAR juga diperiksa secara berkala, termasuk perahu karet dan berbagai perlengkapan penyelamatan. Personil juga diminta mewaspadai perubahan cuaca ekstrim, terutama di wilayah yang rawan banjir dan tanah longsor. Pemantauan juga dilakukan di sejumlah titik rawan, seperti termasuk perkembangan debit air sungai. Kemudian juga koordinasi dengan aparat desa yang terus diperkuat untuk respon terhadap bencana yang bisa dilakukan dengan cepat. Intinya, sebelum air naik dan bencana datang, Polres Tulang Bawang memilih lebih dulu bersiap karena dalam situasi darurat, kecepatan respon bisa menyelamatkan banyak nyawa. Nah, luar biasa ya tentunya kesiapsiagaan dari anggota kepolisian ini juga yang tentunya juga menjadi pelayan masyarakat untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan dari masyarakat tersebut. Nah, kisah dari kepolisian juga ini bisa menginspirasi, apalagi kalau misalnya Anda punya anak atau juga keponakan, adik-adik yang ingin menjadi tentunya kepolisian juga. Nanti kita bakal ngobrol di Polisi Menyapa terkait perempuan tangguh di balik seragam Polri, kisah Brigpol Marcelina yang merupakan personel Humas Polres Lampung Selatan. Wah, seperti apa kira-kira nanti ceritanya? Tungguin ya dari jam 8 sampai dengan jam 9 di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat hari Senin, hari ini 14 September 2026. Kami kembali hadir menyapa Anda dari pukul 8 hingga 9 pagi dalam dialog polisi menyapa. Kali ini kita akan mendapatkan inspirasi dari seorang polisi wanita yang tentunya juga meniti karirnya dengan passion dan juga penuh cita-cita. Kita akan ngobrol bersama dengan Brigpol Marcelina Oktavianti, seorang personel Humas Polres Lampung Selatan. Kisahnya sebagai seorang anggota kepolisian negara Republik Indonesia tentu membutuhkan proses, perjuangan, dan keteguhan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Ini pun yang tergambar dalam perjalanan Brigpol Marcelina Oktavianti, seorang anggota polisi wanita atau kenal dengan Polwan, yang kini bertugas di Polres Lampung Selatan. Wanita kelahiran 3 Oktober 1996 asal Kalimantan Barat ini pun memulai karirnya sebagai polwan dengan penuh perjuangan. Lantas bagaimana Brigpol Marcelina memaknai perjalanan hidup dan karirnya sebagai seorang polwan? Apa saja pengalaman yang paling membentuk dirinya dan bagaimana ia melihat peran perempuan dalam institusi kepolisian di tengah tuntutan masyarakat yang semakin dinamis? Kita akan membahasnya kali ini dalam program Dialog Polisi Menyapa. Dan juga sudah terhubung bersama kami Brigpol Marcelina Oktavianti melalui line telepon. Halo, selamat pagi Brigpol Marcelina.
1: Halo, selamat pagi.
0: Wah, luar biasa. Kalau disapa sama Polwan itu rasanya ikutan semangat juga ya pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Brigpol Marcelina, tentunya di tengah menjalankan tugas sudah berkenan untuk sharing bersama kami pada kali ini. Tentunya Brigpol Marcelina, kami ingin mengetahui terlebih dahulu ya cerita dari awal perjalanan. Tentunya sebuah hal yang menarik saat mengetahui Brigpol Marcelina Lina ini berasal dari Kalimantan Barat dan saat ini bertugas di Polres Lampung Selatan sebagai personel humas. Boleh diceritakan dulu awal kisah meniti karir ini, Brigpol Marcelina.
1: Baik, sebenarnya awal kisah dan perjalanan menjadi seorang polwan tentunya berawal dari cita-cita ya. Cita-cita dari kecil, namun cita-cita ini enggak benar-benar gimana ya, nggak benar-benar kita lanjutin gitu loh. Cuman awalnya cuman ditulis di sebuah kertas atau pas waktu MOS itu ditulis di papan-papan nama di depan itu. Tapi nggak menyangka tiba-tiba pas waktu kelas 3 SMA, tiba-tiba ada nih sosialisasi ke sekolahan tentang penerimaan anggota Polri. Nah, di situ tergeraklah hati untuk mendaftar. Dan juga dukungan dari orang tua serta dari kepala sekolah waktu itu yang memanggil saya, ayo daftar gitu. Akhirnya ya udah deh, mencoba diri untuk mendaftar. Walaupun memang di keluarga saya sendiri tidak ada yang anggota Polri maupun anggota TNI, nggak ada sama sekali. Jadi saya tidak ada gambaran sama sekali nih bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana nih di kepolisian. Dan juga saya pertama kali ke kantor polisi itu pada saat saya mendaftar menjadi anggota Polri untuk membuat SKCK. Dan itu benar-benar gong sekali karena sebelumnya saya nggak pernah ke kantor polisi begitu. Jadi pada saat pendaftaran baru saya ke kantor polisi dan saya tidak tahu pangkat kepolisian itu apa saja. Jadi benar-benar pure nol, tidak ada gambaran sama sekali tentang kepolisian. Cuman tahu polisi itu, oh ini polisi, oh tugasnya ini gitu. Jadi tidak pernah masuk secara mendalam gitu loh tentang kepolisian. Tapi seiring berjalannya waktu tes, puji Tuhan satu kali tes langsung lulus. Karena waktu itu juga dibantu juga dengan nilai prestasi non-akademik. Jadi di dalam kita mendaftar menjadi anggota Polri ini, selain kita mengikuti tahapan-tahapan tes, kita juga ada bagian tambahan, nilai tambahan, yaitu dari prestasi-prestasi yang didapatkan itu menjadi nilai plus juga begitu.
0: Oke. Ini menarik sekali ya Brigpol Marcelina. Kalau tadi diceritakan bahkan tidak ada anggota keluarga yang sebelumnya meniti karir sebagai kepolisian. Tapi di diri Brigpol sendiri ini sudah ada dari kecil sampai dituliskan gitu ya di cita-cita saat itu. Biasanya kan anak perempuan identik ya, kalau mau nanti sudah besar cita-citanya mau jadi apa? Ada yang berpikir ingin jadi dokter, ingin jadi guru, atau ingin menjadi yang lainnya. Tetapi kenapa nih dari sisi Brigpol Marcelina sendiri saat masih kecil itu juga sudah tercetus gitu ya? Kayaknya aku suka deh pengen jadi kepolisian. Biasanya kan ada faktor dari keluarga, dari lingkungan. Tapi kalau dari sisi Brigpol Marcelina sendiri gimana ceritanya?
1: Dulu selain ngelihat polisi di jalan, juga kita kan sering nonton televisi ya. Di berita juga ada sosok poluan yang membawakan berita. Nah, jadi itu juga menjadi sosok inspirasi saya nih. Dan juga memang dulu saya orangnya tomboy banget ya. Jadi pengen cita-cita itu yang benar-benar kayak, wah yang gagah ini seperti TNI ataupun seperti Polri. Nah, makanya saya memilih untuk menjadi seorang poluan. Tentunya pagi-pagi ketika saya berangkat sekolah nih, pagi sebelum masuk sekolah sudah ada polisi yang berdiri di jalan untuk mengatur arus lalu lintas. Jadi itu yang membuat saya terbersih, keren banget ya ini.
0: Seru banget ya. Oh iya, benar banget. Kita sering ya kalau misalnya ada tentunya kita lihat juga ada kepolisian yang sigap selalu untuk memberikan informasi seperti NTMC Polri begitu ya. Dan pastinya juga ini yang menjadi sebuah inspirasi dari seorang Brigpol Marcelina juga. Wow. Nah, aku mau tanya lagi nih Brigpol Marcelina. Sebelum jadi anggota Polri nih, kan memang sudah ada cita-cita jadi polisi wanita. Siapa sih sosok yang paling mendukung langkah Anda sendiri?
1: Sosok yang paling mendukung ya, selain diri sendiri itu terutama orang tua yang pastinya. Okay. Kalau tanpa restu orang tua, mungkin tidak ada saya seperti sekarang ini. Tidak mungkin tercapai cita-cita saya kalau tanpa dukungan dan restu dari orang tua. Walaupun orang tua tahu nih, oh cita-citanya ini. Dan bahkan saya poluan yang pertama di desa saya yang menjadi anggota Polri. Jadi kayak, oh jadi belum ada gambaran. Tetapi selagi cita-cita saya itu positif, orang tua saya benar-benar sangat-sangat-sangat mendukung sekali. Jadi tanpa peran dan dukungan dari orang tua serta keluarga, nggak mungkin ada dan tercapai cita-cita saya sampai saat ini.
0: Support system itu harus banget dari keluarga begitu ya. Benar. Dan apalagi ini bisa menjadi panutan tentunya bagi adik-adik yang ada di wilayah Brigpol Marcelina. Ternyata belum ada yang ibaratnya menjadi anggota kepolisian dan muncul seorang sosok Brigpol Marcelina ini bisa menjadi panutan bagi adik-adik di sana. Wow, tapi ini boleh diceritakan nggak? Ini dari Kalimantan Barat dan akhirnya ke Lampung, gimana ceritanya? Terus sempat ada kesannya seperti apa saat Anda ditempatkan di Lampung?
1: Ya, dari Kalimantan Barat. Sebenarnya setelah dari Kalimantan Barat ini saya sempat bertugas di NTMC Polri, di Korlantas NTMC Polri di Mambes. Nah, jadi ini ada sedikit cerita dulu nih sebelum saya jawabnya. Jadi
0: boleh.
1: Dulu kan yang saya ceritakan tadi dari kecil menonton di televisi nih orang membawa berita, poluan membawa berita. Enggak disangka ternyata saya menjadi salah satu yang dipilih dari seluruh Indonesia untuk membawakan berita di televisi, yaitu dari di NTMC Polri dulu di Petro TV, MNC dan iNews. Jadi benar-benar kayak rencana Tuhan itu di luar dugaan kita ya kan. Dulu kita yang tidak berani bermimpi, bahkan takut banget gitu loh. Ah gak mungkin bisa tercapai. Cuman bisa melihat dan membatin, ternyata kita bisa untuk mencapainya gitu. Nah jadi setelah dari situ, saya menikah dengan suami saya. Dan kebetulan suami saya setelah lulus PTIK ditugaskan di Polda Lampung. Nah karena pada dasarnya perempuan harus mengikuti laki-laki ya kan. Jadi saya mengikuti suami saya untuk bertugas di Polda Lampung. Kesannya pertama di Polda Lampung ini sama aja sih, karena secara notabene kita Indonesia, sama dimanapun kita berada ya kan.
0: Betul.
1: Jadi secara bahasa sama, kultur juga hampir kurang lebih sama, makanan juga kurang lebih sama. Ya sebenarnya lebih ke cuaca aja sih. Kalau di Kalimantan lebih panas, di sini agak lebih sedikit kurang panasnya. Bagi orang sini panas ya, tapi lebih panas banget lagi kalau di Kalimantan Barat.
0: Begitu. Luar biasa ya, memang perjalanan dari karir ini sendiri tentunya ya banyak tantangannya yang dirasakan. Nah tapi nih, bagi sosok seorang Brigpol Marcelina sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya anak, dan pastinya juga tanggung jawab itu bertambah sebagai ibu, istri, dan masih menjalani sebagai polisi wanita. Nah apa yang Anda rasakan tantangan di dalamnya saat akan menjalankan berbagai peran tersebut, dan gimana langkah untuk menghadapi tantangan itu?
1: Tantangannya ya tentunya sekarang kita dituntut untuk selalu bisa ya kan, dan selalu ada, tapi di satu sisi kita sudah menjadi seorang ibu. Nah, apalagi untuk mencari orang yang bisa menjaga anak itu, pengasuh tentunya ya kan, mungkin kita sebagai perempuan pekerja ini pasti tentunya butuh bantuan dari orang lain juga untuk menjaga anak kita, karena ya itu tadi, kita memilih karir dan keluarga untuk tetap berjalan. Nah, jadi di situ sih tantangannya, bagaimana semuanya tetap berjalan. Kadang memang kalau lagi santai bisa juga kita bawa anak gitu kan ke kantor, tapi namanya anak, kalau masih seperti usia anak saya kan masih 1 tahun, lagi aktif-aktifnya nih, ketika kita bawa ke kantor juga ribet juga ya kan. Nah, jadi tantangannya itu sampai sekarang juga masih mencari nih, masih mencari orang yang bisa bantu menjaga begitu. Dan juga di satu sisi tantangannya sebagai perempuan juga kita harus bisa menyesuaikan diri, dan harus bisa setara juga dengan laki-laki begitu.
0: Wah, luar biasa ya, parannya banyak sekali yang dilakukan, tetapi satu sisi juga selalu ada usaha yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Itulah ya, memang wanita luar biasa dengan segala apa yang dihadapinya. Baik, break Paul Marcelina, tentunya kita masih akan ngobrol lagi, tapi kita jeda sejenak, tentunya nanti kita akan kembali bergabung lagi ya, dan untuk menggali kisah positif yang dihadapi dan juga dilakukan sebagai panutan bagi kita semua. Terima kasih, nanti kita bergabung kembali. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih bersama kami di Polisi Menyapa. Kali ini kita juga masih menggali kisah yang pastinya inspiratif sekali terkait dengan perempuan tangguh di balik seragam Polri. Kisah Brigpol Marcelina, seorang personel humas Polres Lampung Selatan. Masih bersama kami Brigpol Marcelina.
1: Iya, halo.
0: Oke, halo. Baik, Brigpol Marcelina, ini kita mendapatkan fakta yang menarik sekali tentang diri Anda yang ternyata pernah mendapatkan pin emas Kapolri. Betul itu?
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Boleh diceritakan itu tahun berapa?
1: Tahun 2019.
0: 2019, luar biasa. Ya. Tentunya ini kan bukan prestasi yang biasa dan kita juga ingin tahu cerita menarik di dalamnya. Gimana tentunya perjalanan Anda sampai mendapatkan penghargaan tersebut, pin emas Kapolri?
1: Oke, baik. Sebenarnya mendapatkan penghargaan pin emas dari Kapolri itu tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah mengajukan sama sekali, ya kan? Waktu itu saya bertugas di jauh banget di Kalimantan Barat, masih bertugas di Kalimantan Barat di Polres Ujung, ya kan, Polres Ketapang. Ya memang dari prestasi-prestasi yang diraih maka diberikan penghargaan. Yaitu dulu saya memang atlet, ya, atlet bela diri, pencak silat, tolak peluru, lempar cakram dan juga lempar lembing. Nah, jadi setiap tahunnya berapa, dalam setahun berapa kali mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan juara bahkan sampai ke nasional, akhirnya dari situlah mungkin pimpinan melihat dan akhirnya diberikanlah penghargaan oleh Kapolri atas prestasi yang diraih di bidang olahraga tersebut, diberikan penghargaan pin emas begitu.
0: Wow, keren banget. Jadi ada dari bidang olahraga, kemudian juga tadi sudah disampaikan juga ada atlet bela diri pencak silat, kemudian juga lempar lembing, ya, yang pastinya ini menjadi sebuah bukan hanya sekedar prestasi tapi juga menjaga kebugaran tubuh sekaligus juga menjaga diri. Sebagai atlet pencak silat sendiri itu apakah sudah dimulai dari saat kecil atau remaja nih?
1: Dari kecil sih, waktu masih SMP, ya, masih SMP. Tapi memang dari kecil itu sebenarnya sebelum SMP itu memang sudah tertarik dengan dunia bela diri. Karena papa sendiri juga memang menekuni olahraga yaitu bela diri juga, ya kan. Cuman di sana dulu waktu SD tidak ada tempat untuk latihannya. Dan juga papa nih gak mau nih ngelatih anaknya langsung, harus anaknya keluar, mencari sendiri, jangan manja, jangan
0: biar lebih disiplin,
1: mencari,
0: ya,
1: mencari ilmu dari orang tua. Iya benar, okay. Nanti kalau belajar dari orang tua manja. Akhirnya ya udah, setelah SMP, SMP kan saya memang tinggal sendiri, ya kan, jauh dari orang tua. Akhirnya di situ saya ikut nih bela diri dan ditekuni sampai sekarang, bahkan sampai sudah jadi pelatih begitu.
0: Oh, luar biasa. Jadi sampai dengan sekarang masih tentunya menjadi pelatih dari bela diri pencak silat tersebut, ya?
1: Iya benar, cuman sekarang sudah enggak, ya, semenjak di Lampung. Cuman kemarin di Lampung Timur ke sekolah-sekolah juga sempat mengajar bela diri, cuman sekarang di Lampung Selatan belum.
0: Oke, luar biasa. Tentunya memang masih banyak kesibukan lainnya dan kegiatan lainnya serta mencari untuk selah waktunya begitu, ya. Baik, tentunya nih kalau menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian yang kita tahu pastinya turut memberikan, mengayomi masyarakat, kemudian juga memberikan rasa aman begitu, ya. Nah, menurut Brigpol Marcelina sendiri, bagaimana peran dan posisi sisi dari Polwan tentunya untuk menjaga kondusivitas masyarakat di tengah dinamika sosial yang sering terjadi pada saat ini?
1: Ya benar, jika melihat perkembangan Polwan hingga saat ini, ya, saya melihat peran Polwan di institusi Polri ini semakin strategis, ya kan. Banyak Polwan juga yang menduduki jabatan-jabatan strategis, seperti contohnya di Polda Lampung ini sudah ada yang menjadi kabid, bahkan menjadi Kapolres, ya kan.
0: Luar biasa.
1: Jadi di situ kita lihat peran Polwan juga berarti tidak hanya sebagai pemanis saja, tetapi juga memiliki kemampuan dan bahkan menduduki jabatan-jabatan strategis. Nah, di sisi lain kehadiran Polwan juga memberikan warna tersendiri bagi institusi Polri, terutama melalui pendekatan humanis. Jadi salah satunya peran kita memberikan pendekatan secara humanis, komunikatif dan juga empati dalam menghadapi masyarakat, karena itu kan memang jiwa seorang perempuan, ya kan?
0: Setuju.
1: Dan tantangannya ke depan adalah bagaimana Polwan itu terus meningkatkan kemampuannya untuk bisa menjaga integritas dan berani mengambil peran strategis serta mampu menyeimbangkan tuntutan profesionalisme nih sebagai anggota Polri dan peran lainnya. Dan
0: Luar
1: bagi
0: biasa.
1: saya ini perkembangan Poland dalam perjalanan ini hadir bukan hanya untuk melengkapi ya, tapi hadir juga untuk memberikan kontribusi dan memimpin perubahan tentunya. Makin banyak Poluan yang berkompeten, berintegritas, dan berani mengambil tanggung jawab, semakin kuat pula kontribusi Poluan dalam mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya di masyarakat. Begitu.
0: Ah, luar biasa sekali. Memang kalau kita lihat posisi dari polisi wanita ini sendiri punya ciri khas yang juga menjadi kekuatan bagi kita ya, adalah tadi disebutkan komunikatif, humanis, dan empati, yang memang dengan peran tersebut, sisi strategis untuk menjaga kondusivitas bisa dilakukan. Memang kita lihat di Provinsi Lampung sendiri ya, Brigpol Marcelina, luar biasa. Kita tahu ada Kabid Humas yang juga merupakan seorang polisi wanita, kemudian juga beberapa Kapolres juga yang adalah seorang polisi wanita, dan mereka juga tetap punya taring yang tidak beda dengan pria. Jadi setara dan juga tentunya memiliki sisi-sisi power dari seorang wanita yang mereka lakukan dengan sebaik-baiknya di situ. Baik, Brigpol Marcelina, boleh disampaikan juga kalau misalnya nih ada adik-adik kita yang punya juga cita-cita sebagai seorang polisi wanita, apa yang sebenarnya harus dipersiapkan dari awal saat tahu punya cita-cita seperti polisi wanita?
1: Ya, tentunya untuk adik-adik yang punya cita-cita untuk menjadi seorang polisi wanita ataupun cita-cita lainnya, baik menjadi dokter, guru, dan lain-lain, karena apapun cita-cita itu selagi positif, baik ya. Tentunya yang pasti yang paling pertama itu percaya dulu sama kemampuan diri kita sendiri. Kalau dari kita sendiri tidak percaya sama kemampuan diri kita sendiri, berarti itu namanya ragu-ragu, ya kan? Bagaimana untuk maju melangkah ke depan? Yang pastinya persiapan dulu dari diri kita, percaya dulu sama kemampuan diri kita, dan juga berjuang nih, berjuang dalam hal belajar, belajar akademik. Tentunya kalau untuk menjadi polisi itu harus juga jasmaninya juga dijaga, kesehatannya juga dijaga. Sedini mungkin kalau bisa, kalau dari SMP, kalau bisa dari SMA, ya kan, bahkan dari SD pun nggak apa-apa, sudah dipersiapkan. Karena itu butuh langkah yang panjang ya, untuk mempersiapkannya, dan juga tahapan-tahapan tesnya itu benar-benar banyak. Nah, jadi memang harus dipersiapkan sedini mungkin dan sematang mungkin. Dan juga tentunya ingat tadi pesannya, juga harus minta restu dan dukungan orang tua. Dan juga jika kita sudah berusaha dan sudah dapat restu dari orang tua, tentunya hal yang menjadi kunci utama juga harus berdoa. Itu sih kunci.
0: Kunci kesuksesan yang memang sudah diterapkan juga oleh Brigpol Marcelina. Baik, saat ini kan sebagai dari personil kehumasan yang ada di Polres Lampung Selatan, boleh disampaikan apa saja nih yang dilakukan tentunya sebagai kehumasan, apalagi sekarang udah era digital ya kan Kak, yang pastinya juga kita tahu makin banyak sisi orang-orang mendapatkan informasi, tapi satu sisi tantangannya adalah untuk

0: di era digital 5.0 sekarang ini benar-benar mungkin kita di dalam pendidikan tidak diajarkan itu, tetapi bagaimana kita dituntut untuk bisa belajar sendiri, untuk beradaptasi, ya kan? Bagaimana kita bisa nih menyampaikan pesan yang akan disampaikan dari pimpinan, dari institusi kita untuk masyarakat agar mudah dipahami, dan juga bagaimana kita mengemas sebuah informasi yang mungkin berita-berita hoax ini nggak benar, bagaimana kita bisa menanggapinya, meng-counter itu agar masyarakat tidak mudah percaya dengan berita hoax. Jadi begitu.
1: Ya, luar biasa ya. Memang kalau kita lihat sekarang kan memang banjir informasi, flood of information begitu ya, yang memang kita rasakan juga orang gampang mendapatkan informasi, tapi belum tentu informasi yang didapatkan itu juga benar. Dan ternyata ada beberapa juga yang menimbulkan konflik yang hanya dimulai dari satu postingan saja. Baik, tentunya kita ingin tahu juga nih, tentunya di Lampung Selatan, kalau tadi diceritakan oleh Brigpal Marcelina, datang ke Lampung luar biasa, tentunya kita seperti datang ke Indonesia mini, betul begitu?
0: Benar.
1: Banyak sekali tentunya dari suku, gak cuma di Lampung aja, tapi ada juga berbagai agama, suku bangsa, dan bahasa yang dirasakan juga ada di Lampung, terutama juga di Lampung Selatan. Kalau dari Brigpal Marcelina sendiri, bagaimana caranya menjaga kondusivitas di tengah pluralisme tentunya?
0: Bagaimana cara kita menjaga stabilitasnya ya?
1: Yeah.
0: Tentunya dari diri kita sendiri ya, kita mulai, kita menjadi orang yang open-minded ya. Dan juga kita harus bisa menjadi orang yang bisa toleransi, bukan menjadi orang yang intoleransi. Karena kita harus sadar, kita hidup di negara Indonesia yang kaya akan beragam suku, ras, dan agama. Tentunya kita tidak hidup sendirian, kita hidup berdampingan dengan masyarakat-masyarakat lainnya, hidup bersosialisasi dengan anggota masyarakat lainnya yang tentu berbeda ras, suku, dan agama dengan kita. Benar seperti yang Mbak bilang ya kan, ini seperti Indonesia kecil. Nah, jadi kita tumbuhkan dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang empati dan orang yang toleransi. Jadi kita menghargai perbedaan itu menjadi sebuah warna, ibaratkan sebuah pelangi nih. Kalau dia cuma satu warna, misalnya warnanya merah,
1: yeah,
0: mungkin tidak akan indah, tapi dia akan indah karena beragam warna itu menjadi satu, begitu.
1: Luar biasa ya, justru dengan adanya warna akan semakin membuat indah persaudaraan yang kita punya. Wah, luar biasa. Oke, tentunya kita masih ada di Polisi Menyapa kali ini Kak. Kita break sejenak tentunya dengan mendengarkan satu lagu berikut ini. Nanti kita akan gali lagi tentunya kisah inspiratif lainnya dari Brigpal Marcelina. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam Polisi Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya masih dalam momentum peringatan Hari Polisi Wanita atau HUT Polwan. Kita ingin juga menggali inspirasi yang dimiliki oleh Brigpol Marcelina, seorang personil kehumasan dari Polres Lampung Selatan. Nah, masih bersama kami juga tentunya Brigpol Marcelina.
1: Ya, halo. Iya.
0: Baik, kita ingin tahu nih, sebagai seorang polisi wanita, memang yang tadi kan ada kita dengar adalah power yang kita miliki, yaitu sebagai seseorang yang memang punya 20.000 kata per hari, kalau katanya gitu ya perempuan. Kita ya. Seakan-akan memang kita punya kekuatan itu yang tidak ada habisnya, tentu dari segi olah kata bahasa kita, tapi satu sisi tentunya ya dari komunikatif, human dan empati juga turut diminta pula tentunya ketangguhan dari mental dan fisik yang kuat. Wah, boleh dong diceritakan kepada kami bagaimana kalau dari sisi Brigpol Marcelina sendiri menjaga ya ketahanan mental dan fisik tersebut sebagai anggota kepolisian.
1: Iya benar, menjadi seorang polwan sekaligus anggota Polri memang kita membutuhkan mental yang kuat ya. Maka dari itu kita menjadi anggota Polri tentunya harus melaksanakan pendidikan terlebih dahulu. Nah, di situ di pendidikan kita dibentuk, ditempa ya kan, untuk menjadi orang yang disiplin, yang fisiknya kuat dan juga tentunya kuat secara mental juga. Bukan berarti harus selalu terlihat kuat. Mental dibangun melalui kemampuan untuk tetap tenang ketika menghadapi tekanan nih, berani mengambil keputusan, disiplin, dan juga serta mampu mengendalikan emosi tentunya.
0: Wow, luar biasa.
1: Jadi membiasakan nih diri kita menerima kritikan dan evaluasi sebagai proses kita belajar. Karena dari evaluasi itu kita juga bisa mempelajari, oh mungkin yang saya lakukan ini kurang tepat, mungkin yang saya lakukan masih salah, jadi perlu kita perbaiki. Jadi jangan pernah takut untuk mendapatkan kritik ataupun evaluasi dari orang lain. Jadi bukan sebagai sesuatu yang menjatuhkan, karena itu justru sesuatu yang membangun kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan juga yang tidak kalah penting, memiliki prinsip dan nilai yang kuat agar tetap teguh ketika kita menghadapi situasi sulit. Selain itu juga menjaga keseimbangan antara tugas dan kehidupan pribadi itu penting ya. Karena ketika kita terlalu fokus juga dengan pekerjaan sehingga tidak memikirkan diri kita pribadi, mungkin akan mumet juga ya kan.
0: Betul.
1: Jadi semuanya harus seimbang. Pikirin juga hati dan perasaannya ya kan. Pikirin juga keluarganya di rumah. Jadi semuanya harus seimbang. Dan juga jangan ragu untuk berbicara dengan orang yang dipercaya ketika kita merasa nih, saya lagi sulit, saya lagi berat. Karena ketika kita pendam sendiri nih, nanti lama-lama juga akan meledak. Nah itu yang lebih bahaya ya kan, diem-diem ujung-ujungnya meledak ya kan.
0: Betul.
1: Jadi kita juga perlu tempat untuk bercerita, untuk mendengarkan cerita, keluh kesah kita. Mungkin kita tidak perlu orang memberikan kata-kata mutiara atau apa. Tentu ada kalanya kita pengen untuk didengar aja. Itu juga salah satu cara untuk membangun mental yang kuat dan menjaga mental kita agar tetap stabil. Dan juga kita juga harus bisa membangun lingkungan yang saling mendukung dari contohnya dari keluarga dan juga yang paling penting itu dari rekan kerja kita. Yaitu dengan melakukan aktivitas yang bisa memulihkan energi, contohnya bercanda, tetapi bercanda juga tetap dengan porsinya. Berikan apresiasi juga terhadap diri kita nih. Kita udah bekerja keras, tapi kita bisa memberikan apresiasi sama orang lain. Tapi balikin lagi, pernah gak kita beri apresiasi sama diri kita sendiri? Nah itu juga penting. Karena setiap proses yang kita lewati itu juga berdasarkan upaya dari kita, perjuangan dari diri kita sendiri juga. Dan juga kita menjadi polwan bukan tentang siapa yang paling kuat menahan semuanya ya kan, tetapi siapa yang mampu tetap berdiri, belajar dan memberikan pengabdian terbaik sekaligus menjadi panutan bagi semua orang meskipun menghadapi berbagai tantangan, begitu sih.
0: Oh, luar biasa, komplit sekali nih kalau bisa dibilang. Memang iya, kadang kan kita selalu apa ya, suka dialihkan dengan kata-kata kalau kuat itu ya yang terlihat kuat gitu kan, seakan-akan benar, mau ada badai gimana pun gitu tetap siap gitu kan. Tapi sebenarnya justru bukan hanya terlihat kuat di luar, tapi di dalamnya mentalnya seperti apa gitu ya. Namanya kita manusia, kita bukan robot gitu ya kak, yang pastinya kita juga ada rasa lelahnya, ada masanya juga kita butuh orang lain juga. Kemudian bagaimana tentunya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, itulah yang menjadi nilai-nilai bahwasannya ya tidak ada salahnya juga kita harus minta pertolongan orang gitu kan ya. Bukan berarti langsung kita dicap akan lemah saat kita butuh bantuan, justru itulah sisi kita sebagai seorang manusia dan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Luar biasa. Oke, kak, ini kan masih dalam nuansa HUT Polwan juga yang diperingati dari tanggal 1 September lalu ya. Kalau dari Brigpol Marcelina sendiri, bagaimana tentunya sebuah apa ya, tanggapan pribadi Anda, atau bisa dinilai nilai sendiri dari polisi wanita yang tercermin ataupun juga yang menjadi pemikiran dari seorang Brigpol Marcelina?
1: Ya, maknanya ya, berarti makna. Betul. Hari jadi Polwan ya. Tentu hari jadi Polwan yang ke-78 tahun ini bukan sekedar peringatan bertambahnya usia polisi wanita ya kan. Kalau kita pikir ini, kalau kita lihat dengan umur manusia 78 tahun itu bukan umur yang muda lagi ya kan, mungkin sudah nenek-nenek ya kan. Tetapi itu juga menjadi momentum untuk kita mengenang nih perjalanan panjang pengabdian dan kontribusi polisi wanita dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya kita mengingat nih perjuangan-perjuangan para leluhur dan juga para pahlawan-pahlawan yang dulu mendirikan sampai adanya polisi wanita itu. Jadi menggerakkan hati kita nih, bagaimana kita tetap menjaga profesionalisme ini, dan juga kita bagaimana kita membuat polisi wanita ini semakin berkembang, semakin mampu, semakin kuat dan tegas, sekaligus tetap empati dan juga selalu profesionalisme. Tentunya harus mengikuti perkembangan-perkembangan zaman. Jadi itu menjadi pengingat kita dan juga menjadi penyemangat kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi Polwan. Tentunya bagi institusi Polri, begitu.
0: Luar biasa. Tentunya di hari ulang tahun Polwan ini sendiri, apa yang ingin Anda sampaikan, harapan atau pesan untuk Polwan ke depannya?
1: Harapan saya untuk Polwan ke depannya, semoga semakin profesionalisme dalam bertugas, selalu humanis, karena memang kita dituntut untuk menjadi anggota Polri yang humanis, dan juga selalu selalu ikhlas dalam melayani, bertanggung jawab dalam setiap amanah yang diberikan, dan juga semoga Polwan selalu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama semakin berkembangnya teknologi seperti sekarang 5.0. Semoga kita semakin bisa mengikuti perkembangan zaman, menjunjung tinggi integritas, dan juga serta selalu hadir dengan ketegasan dan empati. Tentunya semakin menggali potensi diri, teruslah belajar dan belajar, karena belajar itu tidak ada batasnya. Setiap hari kita belajar agar bisa menjadi lebih baik lagi. Jadilah Polwan yang kuat dan dalam prinsip, tulus dalam pengabdian, dan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui setiap tindakan.
0: Luar biasa. Wow, ini kalimatnya gong sekali ya. Terima kasih banyak Brigpol Marcelina sudah berbagi bersama kami dan juga memberikan wajah baru tentunya ya di dunia kepolisian, yang kita tahu juga polisi-polisi wanita luar biasa di tengah perannya yang juga banyak ya, tadi sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, anak, dan juga peran lain yang dimiliki, tetapi bisa tetap menjaga keseimbangan dari setiap peran tersebut dan juga profesional dalam menjalankan tugasnya dengan power yang dimiliki, komunikatif, humanis, empati. Inilah beberapa hal yang perlu untuk kita lihat tentunya dari wajah kepolisian sebagai pengayom masyarakat, dan juga tentunya dengan sisi ini pun menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya yang ingin juga menjadi seorang polisi atau juga dengan cita-cita lain yang pasti juga sudah tergambar dalam pikiran dan bagaimana cara untuk mencapai lainnya, seperti kisah yang dibagikan oleh Brigpol Marcelina. Dan tentunya terima kasih banyak untuk kesempatan waktu serta sharing yang sudah disampaikan. Kita harapkan semoga nanti ada waktunya kita bertemu langsung dan juga berbagi cerita lainnya ya. Terima kasih banyak Brigpol Marcelina.
1: Oke, sama-sama.
0: Baik, itu tadi pendengar Polisi Menyapa. Kita bicara terkait dengan perempuan tangguh di balik seragam Polri, kisah Brigpol Marcelina Oktavianti, seorang personil Humas Polres Lampung Selatan yang inspiratif sekali. Tentunya dengan kisah ini, kita juga semakin memupuk mimpi yang kita miliki. Tapi tidak hanya bermodal mimpi, kita juga perlu apinya untuk menyemangati diri kita. Tentunya dengan usaha kita mengusahakan dari pendidikan, kemudian juga prestasi dan juga keterampilan serta skill lain yang juga dibutuhkan. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatan Anda pendengar, kami juga masih akan temani Anda di sini di Lampung pagi ini.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta, kali ini kita update yuk terkait dengan berita yang ada di media sosial dan turut menjadi perhatian warga juga ya. Yang pastinya kita juga harus selalu aware dengan informasi yang beredar dan jangan sampai kita lata nih untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, seperti yang kali ini tentunya juga ya ada terkait Gubernur Lampung yang keluarkan imbauan waspada ancaman erupsi potensi tsunami. Ini beredar di media sosial Facebook dan juga banyak mendapatkan reaksi dari warga ya, terlebih di situasi genting seperti saat ini. Aduh, bahaya banget ya kalau misalnya ada informasi yang kurang resmi gitu kan, gak resmi bahkan, dan bisa membuat panik seluruh masyarakat. Unggahan ini menyebutkan status bencana di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Faktanya klaim tersebut tidak benar pendengar. Status aktivitas Gunung Anak Krakatau memang berada pada level 3 siaga, tapi tidak dijelaskan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa statusnya ditetapkan karena potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik yang menimbulkan potensi gempa bumi dan memicu tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung dalam unggahannya di media sosial Instagram juga telah menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidaklah benar atau hoax. Yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia dan jangan latah untuk share informasi sebelum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Saudara

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini hari Senin 14 September 2026 dengan segala kegiatan yang insya Allah kembali normal ya, dengan pembelajaran yang kembali di sekolah, bukan lagi pembelajaran jarak jauh, dan semoga juga dari residu abu vulkanik ini semakin hilang. Kita harapkan semoga akan turun hujan ya untuk membasuh tanah Provinsi Lampung ini supaya residunya juga cepat hilang. Amin. Lancar untuk segala kegiatan Anda pendengar, yang pasti kami juga masih akan temani Anda di Lampung pagi ini, dan kali ini dari jam 9 sampai dengan jam 10 kami hadirkan ke ruang dengar Anda Halo RRI. Silakan yang ingin menyampaikan tentunya dari keluhan atau juga informasi yang berada di wilayah Anda untuk menyampaikan kepada kami melalui line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720909. Kita tunggu ya sampai nanti jam 10 pagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Pendengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda tentunya di Halo RRI. Kita mau sapa dulu yuk yang sudah ikutan bergabung kali ini lewat line telepon di 0721-269-720. Halo, selamat siang. Selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Oh, di Lampung Tengah.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Pak Muhsin.
0: Pak Muhsin di Lampung Tengah. Baik Pak Muhsin, kita sedang ada di Halo RRI. Kita menampung keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, tentunya menjadi masukan juga ya untuk diketahui kondisinya. Dari Pak Muhsin sendiri, apa nih yang mau disampaikan di Halo RRI?
1: Ya, sebetulnya saya banyak keluhan. Kondisi badan saya ini sudah enggak normal lagi gitu loh. Banyak apa, penyakitnya itu sudah kombinasi.
0: Oh, baik.
1: Ada apa, pengapuran, ada saraf cepit, kolesterol juga.
0: Oh, baik.
1: Asam urat.
0: Bapak Muhsin sebelumnya sudah pernah memeriksakan diri kah ke tenaga medis?
1: Udah.
0: Karena memang kita kan memang ada dari pemerintah sendiri program cek kesehatan gratis ya Pak Muhsin, yang bisa untuk dimanfaatkan tentunya menjadi cara juga untuk mengetahui kondisi dan bagaimana nanti penanganannya secara medis. Iya, baik, semoga sehat selalu Pak Muhsin.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak sudah ikut bergabung di Halo RRI.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu tadi Pak Muhsin di Lampung Tengah. Kami juga masih menantikan untuk kebersamaan Anda yang bergabung lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp. Seperti kali ini ada Anang di Tanjung Senang. Katanya mau menyampaikan keluhan, beberapa hari ini kok perasaan SPBU khususnya di Kota Bandar Lampung banyak banget antriannya gitu ya, terutama untuk solar. Memang ada apa sih gitu? Apa nih yang menjadi kendala dan juga bisakah kira-kira dari antrian tersebut ya mulai dijadikan perhatian supaya tidak berlarut-larut. Baik, ini kita tampung ya Pak Anang di Tanjung Senang. Nah, menanggapi hal itu juga tentunya ini dari rri.co.id sudah menjadi sebuah perhatian juga dari DPRD Provinsi Lampung. Jadi Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Lampung Bapak Fauzan Sibron menegaskan pentingnya juga tentunya untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Seperti kita tahu ada antrean panjang di SPBU yang membuat kita waktunya terbuang. Dan karena itu ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi memang jadi perhatian DPRD Lampung, terutama agar pasokan tetap aman dan tepat sasaran. Selanjutnya DPRD Provinsi Lampung memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi dengan mengevaluasi penyaluran solar dan Pertalite bersama Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel. Hingga Agustus penyaluran solar tersubsidi tercatat mencapai 524.000 kiloliter dari alokasi tahunan 790.000 kiloliter. Meningkatnya aktivitas transportasi dan jumlah kendaraan jadi salah satu pemicu tingginya konsumsi. Untuk mengantisipasi antrean, penyaluran solar harian di Lampung juga ditingkatkan dari 2.200 jadi 2.500 kiloliter perharinya. DPRD Provinsi Lampung juga mendukung usulan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada BPH Migas dengan harapan kebutuhan sektor produktif seperti transportasi dan pertanian tetap terpenuhi. Karena memang ya pendengar, BBM bukan sekedar soal isi tangki aja. Yang gak kalah penting, jangan sampai tangkinya penuh tapi antreannya juga ikut penuh gitu. Harus disesuaikan. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kami masih menunggu juga kebersamaan Anda pendengar untuk mengirimkan keluhan Anda di Halo RRI kali ini, bisa di line WhatsApp atau juga di line telepon sampai nanti jam 10 pagi.

Mas Ri, halo RRI. Kali ini pendengar kami masih mengundang serta untuk interaksi Anda yang ingin bergabung juga lewat line telepon atau juga di line WhatsApp-nya, menyampaikan keluhan atau juga unek-unek yang ada di pikiran Anda ya, yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan wilayah Anda dan bisa menjadi perhatian tentunya untuk pemangku kebijakan. Seperti yang kali ini juga cukup ramai di media sosial ya, ini terkait dengan adanya bantuan beras 30 kg. Ada yang bertanya apakah ada daerah mendapatkan bantuan beras 3 kg tapi dipungut biaya 1 karung 10.000. Waduh, lumayan juga ya, 3 karung 30.000, itu 1 orang 30.000. Tapi kalau dikalikan dengan banyaknya penerima bantuan, bisa dibayangin dapat berapa? Apakah ini hanya pertanyaan ataukah memang terjadi di wilayah Anda? Coba ya. Lanjut lagi nih, tentunya nih ada juga ada yang cuma dapat 5 kg. Nah, bagaimana tuh? Tentunya nih ya, terkait dengan bantuan beras ini sendiri, pendengar, ada sebanyak 37,27 ribu ton beras yang disiapkan untuk bantuan pangan beras bagi lebih dari 1,2 juta penerima di Provinsi Lampung. Dan bantuan tersebut ini dipastikan berlanjut hingga Desember 2026 setelah pemerintah menambah alokasi bantuan pangan secara nasional. Penyaluran bantuan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 juga dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada 11 September lalu. Jadi setiap penerima bantuan pangan ini mendapat 10 kg beras per bulan. Nah, dengan demikian penerima dapat totalnya 30 kg beras ya untuk alokasi 3 bulan tersebut. Setiap penerima juga di Kabupaten Lampung Selatan ini menyasar ya sekitar 182 ribu dari total alokasinya 5,5 ribu ton beras. Sementara khusus di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, sebanyak 233 menerima bantuan dengan total hampir 7 ribu.

0: kilogram beras untuk periode Juli hingga September. Pemerintah pun memastikan bantuan pangan beras kembali disalurkan untuk alokasi Oktober hingga Desember 2026. Jadi itu tadi ya, untuk masing-masing penerima bantuan karena alokasinya adalah 3 bulan dan per bulannya adalah 10 kilogram, maka dikalikan 3, yaitu 30 kilogram beras. Masya Allah, semoga tentunya ini pun akan tepat sasaran sesuai dengan arahannya ya, untuk membantu kesejahteraan masyarakat melalui pangan.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 hingga jam 10 pagi kali ini di Halo RRI juga. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah ikut bergabung bersama kami menyampaikan keresahan, keluhan yang dihadapi di wilayah Anda. Ini pun akan menjadi informasi yang kita tampung, kemudian akan tentunya disampaikan kepada yang berwenang. Dan semoga ini juga akan mempengaruhi untuk kebijakan yang akan dibuat supaya kesejahteraan juga semakin merata. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih untuk kebersamaannya dan jangan kemana-mana. Masih ada Lampung Siang ini akan menemani Anda. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat siang pendengar di seluruh penjuru sang bumi ruah jurai. Senang sekali saya Indra Julianta yang akan kembali menyapa Anda semua dalam program kali ini Pengaruh Utamaan Gender edisi Senin 14 September 2026. Dan menemani aktivitas siang Anda bersama dengan keluarga ataupun dengan rekan kerja di frekuensi 90,9 FM RRI Bandar Lampung. Kami akan menghibur dengan informasi-informasi yang sudah kami siapkan dan juga semoga pagi menjelang siang ini Anda dan seluruh orang-orang terdekat dan tersayang senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semangat untuk beraktivitas. Seperti biasa, selama kurang lebih sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Indra Julianta akan menemani pendengar dengan informasi-informasi di sekitaran Provinsi Lampung dan juga lagu-lagu bisa menemani aktivitas Anda semua.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, nggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa? Penasaran, Kakak, Dek?
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Programa satu RRI Bandar Lampung. Pendengar, tahukah Anda bahwa pengarusutamaan gender itu bisa menjadi upaya kita dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera di Lampung ya. Karena kalau misalnya mendengar kata gender, sebagian dari kita masih ada yang beranggapan bahwa ini adalah hanya isu tentang penyetaraan perempuan semata gitu. Padahal pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan yang memastikan bahwa semua anggota keluarga, baik laki-laki, perempuan, lansia, maupun anak-anak, itu juga memiliki akses partisipasi kontrol dan juga manfaat yang setara terhadap layanan publik, khususnya adalah layanan kesehatan. Di tingkat daerah, pemerintah Provinsi Lampung bersama jajaran Pemkab dan Pemkot juga terus mendorong implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender atau PPRG. Dan langkah ini juga diambil untuk memastikan kebijakan publik di daerah kita benar-benar menyentuh kebutuhan nyata keluarga. Mulai dari penanganan stunting, pemenuhan gizi ibu hamil, hingga pencegahan kekerasan yang berbasis gender. Secara statistik daerah, angka indeks ketimpangan gender atau IKG di Lampung memang terus menunjukkan tren perbaikan. Namun, tantangan di lapangan ternyata masih ada. Masih seperti ditemukannya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta belum meratanya akses kesehatan reproduksi hingga ke wilayah-wilayah yang ada di pelosok desa. Nah, pendengar, bagaimana pengarusutamaan gender ini bisa diterapkan langsung di lingkup terkecil kita, yaitu keluarga? Nanti akan kita bahas sama-sama di kesempatan siang hari ini bersama dengan Indra Julianta.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an.

0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

92,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Dan pendengar, bagaimana pengaruh utamaan gender ini bisa kita terapkan secara langsung ya di lingkungan hidup kita, dari mulai ruang lingkup paling kecil yaitu keluarga. Ini ada beberapa cara dan metode, yaitu pertama, Anda juga bisa menjadi orang yang bisa membagi peran gitu, yang adil di rumah tangga. Karena kesehatan fisik dan mental seseorang ibu misalnya sangat bergantung pada dukungan suami dan juga anggota keluarga lain. Dan pengasuhan anak serta pemenuhan gizi keluarga bukan lagi tanggung jawab tunggal seorang ibu gitu ya, melainkan komitmen bersama ayah dan juga ibu. Jadi ini bukan urusan domestik belaka yang emang kita tahu bahwa mitosnya kayak dapur urusan perempuan atau dapur adalah urusan ibu gitu. Dan kedua, keterbukaan komunikasi dan juga kesetaraan hak dalam akses kesehatan. Jadi ketika ada anggota keluarga yang sakit atau saat ibu hamil membutuhkan pemeriksaan rutin ke puskesmas, dukungan suami untuk mendampingi menjadi kunci terwujudnya kesehatan ibu dan juga anak secara optimal. Dan ketiga, menciptakan ruang aman di rumah. Pemerintah Provinsi Lampung untuk hal ini terus memperkuat sinergi layanan seperti ada namanya POSAPA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu UPTD PPA. Namun pencegahan terbaik tetap dimulai dari keterbukaan dan juga rasa saling menghargai di dalam rumah tangga itu sendiri. Dan bagaimana pendengar dengan penerapan kesetaraan dan kerjasama di rumah yang ada saat ini? Apakah pembagian tugas pengasuhan atau urusan kesehatan keluarga di rumah sudah berjalan dengan seimbang? Nah, kalau memang ada komentar, boleh langsung di WhatsApp kami pendengar atau di Instagram kami di Pro1 RRI Bandar Lampung. Atau bisa langsung di WhatsApp di nomor yang sudah kami buka di 0811-7207-909. Jadi Anda juga bisa bercerita tentang bagaimana peran kesetaraan gender di dalam rumah Anda gitu ya. Ataupun memang ada beberapa trik untuk membagi porsi secara adil dan merata supaya pengaruh utamaan gender terutama di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan keluarga itu bisa tercapai.

kasih Anda masih mendengarkan Pengharusnaman Gender di 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Dan pendengar, kita juga tadi sudah membuka ya di official website kami, official WhatsApp kami maksudnya di 0811 720 7909, atau di Instagram kita di @RRI Pro 1 Bandar Lampung ya. Jadi silakan Anda untuk berkomentar dan juga membahas bagaimana peran keluarga terutama dalam pembagian apa ya, bisa dibilang tugas begitu kan, untuk bisa terlihat setara antara perempuan, laki-laki, kemudian ayah, ibu, anak, serta bahkan lansia kalau misalnya memang tinggal bersama orang tua di dalam rumah tersebut. Ini ada beberapa juga yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 720 7909, dari Pak Hilman nih yang ada di Kemiling. Dia mengatakan bahwa pembagian tugas sudah diatur, bahkan saya dan istri saya juga sama-sama membersihkan rumah, dapur, serta membagi tugas jadwal untuk menyapu bersama dengan anak-anak katanya. Oh, jadi seperti di sekolah ya. Ini menarik karena memang anak juga perlu diberikan tanggung jawab dari kecil, karena walaupun memang di rumah ada ART ataupun ada yang membantu, tapi tetap yang namanya pendidikan terutama bagi anak sedari kecil itu ternyata penting untuk diberikan. Baik mendengar, Indra Julianta masih menemani Anda semua di siang hari ini di program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Yaudah, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Dan pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama bergabung dengan program 3 RRI Jakarta guna mendengarkan Warta Berita Olahraga. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai. Kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim mengangkutakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami mengakhiri lebih baik, kami bisa saja bermain lebih kreatif, kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United. Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk itu.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui tetek penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern München atas Wolfsburg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Wolfsburg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Wolfsburg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Wolfsburg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Tatarik. 6-1.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
2: Disappointed with how today went.
1: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesetiaan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga.

0: sistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
1: Kita tahu seorang juara tidak bisa hanya juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staf dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan dia juga Pak Osi sebagai pemain AKR, dan dia juga menegetik dari Rangkani Poli, dan dia juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami dan juga dan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku

0: musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Kami ingin menjadi agen scouting di mana para klub yang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker room juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim. Saya
6: kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4

0: maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan program 1 RRI Bandar Lampung bersama dengan Indra Julianta di siang hari ini. Dan baru saja kita mendengarkan lagu dan juga tadi ada informasi dari berita olahraga di program 3 RRI Bandar Lampung, di mana siang hari ini juga ada informasi pendengar, yaitu tentang 35.193 pekerja rentan di Bandar Lampung yang mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 35.000 pekerja rentan yang mencakup pekerja informal, linmas, ketua RT, serta ketua lingkungan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja yang menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi. Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan, Adi Hendarto, mengatakan bahwa pekerja rentan merupakan kelompok yang memiliki resiko tinggi, terutama terhadap kecelakaan kerja, hari tua, dan juga resiko meninggal dunia. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan diperlukan untuk memastikan pekerja dan keluarganya memiliki perlindungan ketika menghadapi resiko tersebut. Dan dia juga menambahkan bahwa pekerja rentan tidak hanya berasal dari sektor formal, tapi juga mencakup pekerja informal dan sektor mikro seperti petani, nelayan, pedagang, ada juga pengemudi, pekerja keagamaan, pelaku usaha, serta berbagai profesi lainnya.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Bahaya banget.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenang dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
7: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
8: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
7: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
8: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
7: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
8: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
7: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat dalam rangka menjaga kondisi kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker saat keluar rumah atau berada di luar rumah.

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Senin 14 September 2026 dengan topik berita. Petani dapat manfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh BBM bersubsidi di SPBU secara resmi. Pemanfaatan aplikasi ini dinilai memudahkan petani untuk mendapatkan BBM sesuai dengan kebutuhan operasional, sekaligus mendukung penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga akan dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Kegiatan belajar mengajar tatap muka di Satuan Pendidikan Provinsi Lampung kembali dilaksanakan sejak Jumat 11 September lalu setelah sebelumnya menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sementara untuk jenjang TK atau PAUD, SD dan SMP di Kota Bandar Lampung mulai kembali tatap muka pada Senin 14 September. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Kegiatan belajar mengajar tatap muka di Satuan Pendidikan Provinsi Lampung kembali dilaksanakan sejak Jumat 11 September lalu, setelah sebelumnya menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sementara untuk jenjang TK atau PAUD, SD dan SMP di Kota Bandar Lampung mulai kembali tatap muka pada Senin 14 September. Pembelajaran kembali dilakukan dengan tetap memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah dan keselamatan peserta didik. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan pergerakan abu vulkanik yang sempat mengarah ke Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta Satuan Pendidikan melakukan pembersihan lingkungan sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selain kembali ke pembelajaran tatap muka, sekolah di Lampung pada Jumat juga diarahkan melaksanakan sholat istisqa. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar bersama menghadapi kondisi kemarau panjang.
2: Kalau surat keputusan kami yang terakhir kami keluarkan 2 hari yang lalu, perpanjangan PJJ 2 hari, berarti sampai besok, Jumat masuk, langsung sholat istisqa di sekolahan masing-masing. Istisqa ini kan kita ingin menjadi amalan semua masyarakat di Lampung.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan selama penerapan pembelajaran jarak jauh, pihaknya meminta sekolah terus melakukan pembersihan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Koordinasi dengan petugas kebersihan dan BPBD dilakukan untuk memastikan kondisi sekolah siap digunakan kembali.
3: Ya, tadi sudah kita cek ya, dan kita pastikan bahwa proses belajar secara tatap muka. Tapi sebelum itu dilaksanakan, ada 2 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sholat istisqa ya, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat istisqa, tentu mereka memastikan dengan petugas kebersihan untuk melihat ruang kelas apakah betul-betul sudah steril atau belum. Kalau belum, tentu bergotong bersama dengan petugas kebersihan.
1: Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengetahui perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Jika aktivitas erupsi kembali meningkat, kebijakan pembelajaran akan kembali disesuaikan dengan kondisi di lapangan demi keselamatan peserta didik. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan yang telah dirangkum oleh tim pemberitaan RRI.
4: Saya Aris. Buat orang kecil kayak kita, biaya medis itu berat. Sekali masuk rumah sakit, tabungan yang dikumpulin berbulan-bulan bisa langsung lenyap. Punya jaminan ini ibarat punya payung sebelum hujan. Kalau musibah datang pas lagi kerja, kita nggak sampai ngutang ke mana-mana atau ngerepotin keluarga.
5: Saya Nita, saya kurang srek mas, tiap bulan harus rutin sisih uang. Padahal pendapatan pedagang keliling kan agak nggak pasti. Kalau pas sepi terus nunggak bayar, takutnya jaminannya hangus gitu aja. Mending uangnya disimpan di celeng plastik sendiri di rumah.
0: Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung meningkat dari sekitar 20% menjadi 38,83%. Setelah Pemkot Bandar Lampung kembali memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 35.193 pekerja rentan.
6: Jadi kalau saya melihat ya, ini pemerintah Kota Bandar Lampung ini serius.
7: Pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 35.193 pekerja rentan yang mencakup pekerja informal, linmas, ketua RT, dan ketua lingkungan. Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan, Adi Hendarto, mengatakan pekerja rentan merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi terutama terhadap kecelakaan kerja, hari tua, hingga risiko meninggal dunia. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan diperlukan untuk memastikan pekerja dan keluarganya memiliki perlindungan ketika menghadapi resiko tersebut. Ia menjelaskan, pekerja rentan tidak hanya berasal dari sektor formal, tetapi juga mencakup pekerja informal dan sektor mikro seperti petani, nelayan, pedagang, pengemudi, pekerja keagamaan, pelaku usaha, serta berbagai profesi lainnya. Adi mengapresiasi langkah Pemkot Bandar Lampung yang memberikan perlindungan BPJS ketenagakerjaan kepada 35.193 pekerja. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan tambahan 35.193 pekerja tersebut, Adi menyebut cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Bandar Lampung meningkat dari sekitar 20% menjadi 38,83%. Angka itu berada di atas rata-rata cakupan kepesertaan Provinsi Lampung yang disebut baru mencapai 20,85%.
6: Jadi kalau saya melihat ya, ini pemerintah Kota Bandar Lampung ini serius, berkomitmen, konsisten untuk bersinergi, memberikan jaminan sosial ketenagakerjaannya tadi terhadap pekerja rentan, linmas, ketua RT, dan ketua lingkungan. Dimana linmas, ketua RT, ketua lingkungan ini kan yang menggerakkan masyarakat. Kalau beliau-beliau ini sudah jadi peserta, beliau-beliau ini sudah paham, saya yakin implementasinya ke masyarakat ini akan lebih masif lagi, pasti akan lebih luas lagi. Jadi Bunda Eva cukup strategis ini. Ini bukan cuma strategis.
7: Adi menegaskan capaian tersebut bukan sekedar persoalan angka, tetapi menunjukkan adanya peningkatan jumlah pekerja yang memperoleh kepastian perlindungan jaminan sosial dari negara. BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Adi, berharap cakupan kepesertaan di Bandar Lampung terus meningkat pada 2027. Ia bahkan optimis Bandar Lampung dapat menjadi salah satu daerah yang menonjol secara nasional dalam perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani dapat memanfaatkan aplikasi Xtar untuk memperoleh BBM bersubsidi di SPBU secara resmi. Pemanfaatan aplikasi ini dinilai memudahkan petani untuk mendapatkan BBM sesuai dengan kebutuhan operasional, sekaligus mendukung penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, usaha mikro, transportasi darat, perikanan, serta lembaga pelayanan sosial untuk memanfaatkan aplikasi Xtar guna memperoleh BBM bersubsidi secara legal. Sistem tersebut disiapkan untuk memudahkan penyaluran BBM bersubsidi kepada kelompok yang berhak menerima. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Rifa Adi Chandra, mengatakan konsumen pengguna akhir dapat mengajukan rekomendasi melalui organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai bidang usahanya. Rekomendasi tersebut menjadi dasar pengajuan penerbitan barcode BBM bersubsidi melalui aplikasi Xtar. Dia menjelaskan, OPD pengampu akan melakukan verifikasi dan menginput data pemohon ke dalam aplikasi Xtar berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, BPH Migas akan memproses usulan tersebut. Setelah memperoleh persetujuan dan barcode, masyarakat dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU maupun penyalur resmi Pertamina sesuai kuota yang diberikan. Pembelian juga dapat dilakukan menggunakan alat penampung lainnya secara legal sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Itu solusi bagi masyarakat yang memiliki usaha untuk bisa mendapatkan barcode yang dikeluarkan melalui aplikasi Xtar, dan pada saat nanti konsumen pengguna mengusulkan untuk penerbitan rekomendasi, maka OPD pengampulah yang akan menginput data-data maupun persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan ke aplikasi Xtar. Kemudian dalam jangka waktu kurang lebih 5 hari, itu insya Allah BPH Migas akan mengeluarkan barcode dan juga jumlah kuota yang bisa didapatkan oleh konsumen pengguna yang mengusulkan untuk penerbitan rekomendasi tersebut. Dan dalam hal ini, pembelian juga bisa memakai dirijen ataupun alat-alat lainnya, dan itu setelah menunjukkan barcode yang telah dikeluarkan oleh BPH Migas, maka konsumen pengguna tersebut bisa membeli secara legal BBM bersubsidi yang ada di SPBU ataupun penyalur-penyalur resmi dari Pertamina.
8: Dengan adanya mekanisme pengajuan melalui aplikasi Ekstar dan rekomendasi dari OPD terkait, masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, usaha mikro maupun lembaga sosial dapat memiliki akses yang lebih mudah dan legal untuk memperoleh BBM bersubsidi. Diharapkan sistem ini dapat memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tertib administrasi, serta mendukung kelancaran aktivitas usaha dan pelayanan masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengeluarkan himbauan resmi agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Pesan kewaspadaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yaitu Sairun, dan berikut laporan Romadona selengkapnya.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengeluarkan himbauan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Pesan kewaspadaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI. Dalam keterangannya, pihak Dinas Kesehatan menekankan pentingnya langkah antisipasi dini guna melindungi diri dari berbagai risiko gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh sebaran debu vulkanik, mulai dari iritasi saluran pernapasan hingga masalah pada mata dan kulit. Guna meminimalisir dampak buruk bagi kesehatan, masyarakat dihimbau untuk disiplin menerapkan sejumlah langkah pencegahan selama periode sebaran abu vulkanik berlangsung. Sairun mengatakan, masyarakat diminta untuk wajib mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memakai kacamata pelindung guna mencegah iritasi mata, mengurangi mobilitas di luar rumah kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak, memastikan pintu dan jendela rumah tertutup rapat untuk mencegah masuknya debu vulkanik ke dalam ruangan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh untuk membantu menjaga kelembapan saluran pernapasan, hingga prioritaskan konsumsi makanan bergizi.
11: Adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat dalam rangka menjaga kondisi kesehatan, yang pertama menggunakan masker saat keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, kemudian menggunakan kacamata untuk menghindari masuknya abu ke mata, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah jika memang tidak sangat-sangat dibutuhkan, menutup pintu dan jendela rumah untuk menghindari masuknya debu, kemudian memperbanyak air putih dan hal yang bisa dilakukan lagi adalah mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh.
10: Masyarakat yang mulai merasakan keluhan kesehatan seperti sesak napas, batuk atau iritasi parah pada mata diimbau untuk tidak ragu segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat guna mendapatkan penanganan medis yang cepat dan tepat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski perkembangan teknologi digital makin pesat, minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah Waikanan tetap ada. Dinas Perpustakaan setempat pun gencar menghadirkan layanan berbasis digital serta kegiatan kreatif untuk merangkul milenial dan juga Gen Z. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
12: Minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah di Kabupaten Waikanan tetap ada di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan pola kunjungan generasi muda kini mengalami perubahan. Mereka tidak hanya datang membaca buku, tetapi juga memanfaatkan fasilitas digital dan mengikuti kegiatan literasi. Menurutnya, Dinas Perpustakaan Waikanan terus mengembangkan layanan berbasis digital untuk menjangkau milenial dan generasi Z. Salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, perpustakaan menghadirkan layanan pustaka, literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial. Program tersebut dikemas agar lebih dekat dengan kebutuhan dan minat generasi muda.
13: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus membuat perpustakaan lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Kami terus mendorong layanan perpustakaan berbasis digital, Salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, kami juga menghadirkan layar pustaka, kegiatan literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial yang dikemas lebih dekat dengan minat generasi muda.
12: Lebih lanjut, Dian menjelaskan, tantangan terbesar perpustakaan adalah bersaing dengan derasnya arus informasi dan hiburan digital. Karena itu, inovasi, penguatan layanan digital, ruang nyaman, serta kegiatan kreatif terus dikembangkan. Pihaknya mengajak generasi muda Waikanan tetap memanfaatkan perpustakaan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
0: Tim Korfball Bandar Lampung selain membawa pulang gelar juara, dua pemain Bandar Lampung yaitu Fikri dan Cindy juga mencatatkan prestasi sebagai top scorer dalam turnamen Open Turnamen Korfball KONI Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
16: Tim Korfball Bandar Lampung meraih juara pertama pada Open Turnamen Korfball KONI Lampung di Gor Siger Wehalim Bandar Lampung Minggu 13 September 2026. Selain membawa pulang gelar juara, dua pemain Bandar Lampung, Fikri dan Cindy, juga mencatatkan prestasi sebagai top skor dalam turnamen tersebut. Ketua Pengkot PKSI Bandar Lampung sekaligus pelatih Korfball Bandar Lampung, Yus Rusbandini, kepada RRI kemarin mengatakan capaian tersebut menjadi hasil dari kerja keras dan dedikasi para pemain selama menjalani latihan. Yus menilai semangat dan kedisiplinan pemain menjadi kunci keberhasilan tim Bandar Lampung hingga mampu meraih gelar juara pertama, termasuk penampilan Fikri dan Cindy yang berhasil menjadi top skor.
17: Meskipun mereka banyak yang dari luar daerah, tetap saja mereka tetap berdedikasi untuk bisa mendapatkan piala ini.
18: Kiat-kiat latihannya bu, seperti apa yang diterapkan pada itu?
17: Kebetulan saya memang membebaskan mereka, jadi mereka ada semacam kebebasan pula untuk mengekspresikan diri mereka ya, karena tahun-tahun kemarin saya terlalu ketat mungkin ya, tapi sekarang saya lepas mereka, jadi alhamdulillah mereka punya kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri di lapangan. Jadi alhamdulillah saya nggak begitu ikut campur ya, meskipun mereka akhirnya berhasil, itu hasil dari mereka sendiri juga.
16: Dire berharap pembinaan korfball juga menjadi semakin berkembang di kalangan masyarakat dan pelajar, tidak hanya di tingkat SMA dan senior, tetapi juga diperkenalkan sejak jenjang SMP. Menurutnya, Lampung Utara menjadi salah satu contoh pasif karena sejumlah sekolah telah memberikan ruang bagi korfball sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan, perempuan mengambil peran lewat berbagai aktivitas ekonomi yang mereka jalani setiap hari. Dari usaha sederhana hingga pekerjaan di sektor informal, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita ikuti News Features bersama reporter Nuriyah Novasari.

0: pagi hari menjadi awal perjuangan bagi sebagian perempuan yang bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Di tengah peran sebagai ibu rumah tangga, mereka juga mengambil tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Dengan usaha sederhana, perempuan-perempuan ini berupaya menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Mereka bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu namun tetap dijalani dengan penuh ketekunan. Di pinggir jalan kota Bandar Lampung, seorang ibu tampak sibuk menggoreng berbagai jenis gorengan. Wajan berisi minyak panas terus digunakan untuk mengolah dagangannya. Pembeli datang silih berganti, sebagian berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Bagi Ibu Siti, pedagang gorengan, usaha kecil ini menjadi sumber penghasilan untuk membantu kebutuhan keluarga.
1: Setiap hari saya mulai jualan tuh dari pagi. Biasanya abis subuh tuh udah nyiapkan adonan dan bahan-bahannya gitu. Nah setelah itu saya mulai goreng sampai siang. Tergantung dagangannya habis atau belum. Hasilnya memang gak menentu ya. Kadang ramai, kadang sepi. Tapi dari jualan ini saya bisa bantu kebutuhan rumah tangga gitu uangnya. Saya pakai ya untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak.
0: Meski terlihat sederhana, usaha gorengan membutuhkan ketelatenan. Harga bahan baku yang naik dan jumlah pembeli yang tidak pasti menjadi tantangan tersendiri. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya. Ia tetap berjualan demi memastikan dapur keluarga tetap mengepul setiap hari.
1: Kalau bahan baku naik, saya biasanya tetap jualan, walaupun keuntungannya ya lebih sedikit. Yang penting masih ada pemasukan gitu untuk keluarga gitu kan ya. Kadang saya juga harus berdiri lama gitu ya di depan kompor. Tapi ya udah biasa. Dari hasil ini saya juga bisa bantu biaya sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya.
0: Perempuan pekerja di sektor informal seperti pedagang gorengan menunjukkan ketangguhan dalam menjalani peran ganda. Selain mengurus rumah, mereka juga berupaya mencari tambahan penghasilan. Waktu istirahat yang terbatas tidak menjadi halangan. Semangat mereka menjadi bagian dari roda ekonomi masyarakat kecil. Tidak jauh dari lokasi tersebut, seorang ibu lainnya tampak sibuk menata buah di lapak sederhana. Pisang, jeruk, dan berbagai buah lainnya disusun rapi agar menarik perhatian pembeli. Ia menawarkan dagangan kepada warga yang melintas. Ibu Rina, pedagang buah, mengaku usaha ini menjadi cara untuk membantu ekonomi keluarga.
2: Saya itu biasanya berangkat ke pasar itu sejak subuh untuk ngambil buah supaya buahnya itu tetap masih segar. Dan setelah itu biasanya saya langsung menata dagangan, mulai jualan sampai siang. Nah, untuk keuntungannya sendiri memang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi dari sini saya bisa membantu untuk belanja kehidupan sehari-hari. Ya, pokoknya yang penting tetap ada penghasilan aja untuk keluarga.
0: Menjadi pedagang buah juga memiliki resiko. Buah yang tidak terjual dapat menyebabkan kerugian. Meskipun demikian, usaha ini tetap dijalani dengan penuh kesabaran. Setiap pembeli yang datang menjadi keharapan untuk menambah penghasilan.
2: Kalau untuk buah sendiri yang tidak habis terjual, ini biasanya saya ya mau kayak gimana lagi. Pasti ada kerugian ya, tetap harus ditanggung gitu ya. Dan apalagi kalau buah itu kan udah terlalu mateng, pasti kerugian itu pasti ada ya. Kitalah yang menanggung kerugian. Tapi ya mau gimana, tetap bisa sebisa mungkin saya jalani. Karena dari jualan ini saya bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu juga untuk kebutuhan anak-anak sih pastinya, seperti uang sekolah dan uang dapur.
0: Perempuan yang bekerja di sektor informal memiliki kontribusi nyata dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Meski penghasilan tidak menentu, mereka tetap berusaha agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Perjuangan ini dijalani dengan penuh tanggung jawab dan ketekunan setiap harinya. Dari lapak gorengan hingga dagangan buah sederhana, perempuan-perempuan ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Ketangguhan mereka menjadi potret nyata perjuangan perempuan dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Semangat bekerja, kesabaran, dan harapan akan masa depan yang lebih baik terus mereka jaga. Saya, Nuriana Fasari, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi melalui rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indra Julianto undur diri dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Program Satu Hari Bandar Lampung, Indra Julianta pendengar yang masih menemani Anda semua siang hari ini. Kali ini di program 100% Indonesia, dan Anda bisa request lagu-lagu yang Anda suka di siang hari ini melalui website WhatsApp kami, Mas kami di 0811-7207-909, sekali lagi di WhatsApp 0811-7207-909 atau di Instagram kita di @pro1bandarlampung. Jadi jangan kemana-mana, lagu-lagu menarik ya yang bisa Anda dengarkan sambil menemani semua aktivitas Anda di siang hari ini akan bisa Anda dengarkan dengan informasi-informasi dari daerah Lampung dan sekitarnya.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: 90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan 100% Indonesia di RRI Pro 1 Bandar Lampung edisi ini Senin 14 September 2026. Requestan-requestan Anda masih kami tunggu. Ada Riyandi Wahyalim, kata dia, halo Pro 1, selamat siang. Mau dengerin lagunya Kunto Aji yang rehat. Salamnya buat anak-anak komunitas kopi yang lagi pada nongkrong santai siang ini. Lalu ada Dina di Pahoman yang mau dengerin juga evaluasi dari Hindia. Semangat buat teman-teman kantor yang lagi kejar deadline di awal pekan. Ada juga Budi di Kemiling, kata dia, selamat siang Mas Penyiar, puterin lagu Hati-Hati di Jalannya Tulus ya, spesial buat My Doi yang lagi perjalanan ke Kedaton. Baik pendengar, requestan-requestan kamu juga masih kami tunggu di WhatsApp kami, yaitu di 0811-7207-909.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak Barito.
2: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi 1 kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku,
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Anda masih mendengarkan 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung di 100% Indonesia. Kali ini ada Siska di Teluk Betung yang mau request lagunya Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Sukses terus buat RRI Pro 1 Bandar Lampung. Terima kasih Siska di Teluk Betung. Ada juga Andi di Natar. Dia katanya mau dengerin lagunya Siloan Seven yang Dan buat nostalgia zaman sekolah dulu. Ada juga Rina di Kedaton, halo Pro 1, mau dengerin lagunya Liodra, Pesan Terakhir buat teman-teman di kampus yang lagi rehat kuliah. Serta Fikri di Sukarame, selamat siang RRI, request lagunya Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, salamnya buat warga Sukarame. Dan juga dari Raja Basa ada Dewi, halo selamat siang Dewi, dia bilang katanya halo Pro 1 Bandar Lampung, boleh dong puterin Jiwa Yang Bersedih, Gia Indrawari, lagi butuh suntikan semangat siang ini.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: kereta atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal inspirasi. Dan pendengar, siang ini kira-kira lagi ngapain nih ya? Kalau misalnya bingung, request aja langsung lagu-lagu favorit Anda semua di 100% Indonesia. Kali ini ada Fikri di Sukarame yang katanya mau dengerin lagu Sal Priadi, tadi udah diputerin lagunya. Ada juga Dewi di Raja Basa. Halo Pro 1 Bandar Lampung, boleh dong puterin Jiwa Yang Bersedih Gea Indrawari. Ya tadi gitu ya. Tadi juga udah ternyata ya. Kemudian ada juga Eko di Panjang, selamat siang Pro 1, request lagunya Pamungkas Yang Apa Aja buat nemenin kerja panas-panasan di pelabuhan. Ada juga Aulia di Enggal, siang Pro 1 mau dengerin lagunya Mahalini Yang Sial. Salamnya buat grup Gossip Sisters yang lagi makan siang bareng. Oke, lagu-lagu tadi bakalan kita puterin di siang hari ini masih di Pro 1 Bandar Lampung.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Requestan-requestan Anda pendengar masih kami tunggu di WhatsApp kami. Dan ini sudah ada beberapa juga yang masuk lagi. Rizky di Tanjung Karang mau dengerin lagunya Untungnya Hidup Harus Terus Berjalan dari Bernadia. Pas banget buat nemenin siang hari ini. Ada juga Nadia dari Labuan Ratu. Halo 100% Indonesia, request lagu satu-satu dong dari It Gitaf buat penyemangat hari Senin ini. Kemudian ada Agus di Gedung Tataan, katanya mau dengerin siang Pro 1 titip lagu Bento dari One Falas. Salamnya buat driver ojol yang lagi ngetem di area Raja Basa. Ada juga Fitri di Korpri, request lagunya Juicy Lucy yang lantas. Salamnya buat anak-anak kosan yang lagi pada mager.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Yang pastinya juga tetap jaga kesehatan dong untuk Anda, karena memang nih cuacanya lagi banyak angin ya. Mana lagi, belum lagi debunya juga lumayan banyak gitu kan. Jadi tetap jaga kesehatan untuk Anda. Jangan lupa tetap pakai masker ya kalau Anda beraktivitas di luar ruangan. Dan kami kembali menemani Anda dalam acara UMKM Bicara.

0: Para pendengar, kali ini kita akan ngobrol nih bersama dengan narasumber kita dari Mommy Kitchen, yang merupakan ownernya langsung dari Mommy Kitchen nih ya, ada Kak Venesia. Kita langsung aja sapa Kak Venesia. Selamat sore Kakak.
1: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Ini Kakak biasanya dipanggilnya apa nih?
1: Biasa dipanggilnya Cia.
0: Kak Cia. Mm-hmm. Jadi kita panggilnya
1: cuman
0: Kak Cia.
1: Cuman kalau panggilan aja rumahku tuh Cici.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau orang-orang biasanya panggilnya Kak Cia, Cia gitu.
0: Oke, okay, Kak Cia. Ih, lucu banget ya. Oke, okay, Kak Cia, mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih kepada pendengar kita, kira-kira aktivitas sehari-harinya apa sih, Kak?
1: Aktivitas sehari-hari ya ibu rumah tangga ya, yang sekarang ke usaha juga, yaitu jualan gabin,
0: okay,
1: gabin premium, namanya Momchi Kitchen.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kegiatannya ya di rumah aja sih, ngurus gabin, ngurus anak, ngurus rumah ya gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau boleh tahu nih sudah berapa lama sih mendirikan usaha Momchi Kitchen ini?
1: Baru banget Kak, baru 1 tahun lebih lah ya. Ini mau 2 tahun nanti November.
0: Oke. Okay. Nah terinspirasinya dari apa nih untuk ngebangun usaha Momchi Kitchen ini?
1: Terinspirasinya karena tuh aku kan senangnya berkegiatan gitu kan, tapi setelah menikah dan punya anak, aku tuh memutuskan untuk udahlah di rumah aja jaga anak, biar bisa ngeliat tumbuh kembangnya. Okay. Tapi seiring berjalannya waktu mengasuh anak, kok tapi kayak pengen produktif gitu, ngapain ya, jualan kali ya. Nah aku sambil lihat-lihat dulu jualan apa ya yang nggak terlalu repot, karena kan masih punya anak gitu, yang simple tapi bisa dijalani nih gitu.
0: Okay.
1: Terus aku akhirnya scroll-scroll, ada tips-tips gitu, resep-resep, salah satunya gabin resepnya. Okay. Nah terus akhirnya terinspirasi apa gabin aja ya.
0: Okay.
1: Coba kali ya, akhirnya aku coba-coba dulu di rumah, buat makan sendiri, terus aku kasih ke keluarga-keluarga dulu. Terus aku tuh iseng lah upload di story WA, IG. Terus ada yang nanya, Kak berapa, Kak jual gak, gitu-gitu. Setelah kayak keluarga udah okay dulu, proof dulu, enak nih gitu-gini, jual aja gak apa-apa. Jadi aku lebih percaya untuk oke deh, open PO dulu pertama itu.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah jadi berawal dari sebetulnya memang hobi masak juga nih kayaknya ya.
1: Kalau masak sih nggak terlalu. Aku kalau untuk masak nggak. Oh. Cuman kalau berbuatan kayak cemilan gitu-gitu aku suka.
0: Oh iya benar. Ada orang yang memang suka masak makanan berat. Ada yang suka yang cemil-cemilan.
1: Iya, kalau masak berat aku nggak.
0: Kak Cia ini kayaknya masuk yang kategori makan makanan cemil-cemilan gitu, kue-kuean gitu, ngebek gitu kali mungkin nih ya.
1: Aku lebih suka ke situ.
0: Oke. Okay. Nah pastinya berawal dari sesuatu yang bisa dibilang gak sengaja ya kak ya, ngebuat-buat gitu
1: iya,
0: kan
1: bener.
0: Ya lalu ternyata banyak yang suka, banyak yang minat. Tapi kalau kita lihat dari produk yang kakak bawa nih saat ini juga, ini memang packagingnya juga bagus, cantik ya kak.
1: Iya, ini udah improve ya. Sebelumnya sebelumnya waktu awal-awal ngerintis belum ini, belum pakai box yang udah didesain gini, belum. Awalnya pakai tin wall, aku masih pakai tin wall. Karena kan aku masih pemula banget ya kak, cari benar-benar yang simple, sederhana, akunya gak kerepotan. Karena kan aku masih sendiri kan, mengerjakan semua sendiri. Dari mulai prepare adonan, ngadon, terus belum lagi ngurus anak. Jadi aku mencari sesuatu yang simple tapi tetap elegan, tetap bagus gitu loh, tetap pantas gitu.
0: Oke, baik.
1: Pada saat itu ya aku memilih untuk tin wall aja deh, nggak terlalu repot kalau tin wall kan untuk dilipet-lipet gitu. Kalau tin wall kan udah tinggal pack-pack aja, tutup gitu aja.
0: Okay.
1: Tapi semakin kesini semua mahal, tin wall makin mahal, akhirnya dipertimbangkan untuk buat box sendiri dan desain sendiri gitu.
0: Oke, ini bakalan menarik pastinya obrolan kita. Ini kita masih baru pembukaan gitu ya, masih perkenalan. Kita nanti akan lebih tahu lagi seperti apa, hal apa sih yang menarik dari gabin tape dari Momchi ini ya. Jangan kemana-mana, untuk Anda pendengar tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Ya, mendengar di manapun Anda berada, kami kembali nih menemani Anda dalam acara UMKM Bicara ya, bersama dengan Kak Venisia yang merupakan owner dari Mommy Kitchen. Kita ngobrol tentang level up Gabin Tape dari Dapur Momci. Oke, Kak Cia, kita lanjutin lagi obrolan kita ya. Oke. Nah, mungkin bisa sedikit berbagi cerita kembali nih Kak Cia nih ya. Kalau ngomong soal Gabin Tape, mungkin ini salah satu makanan turun-temurun atau mungkin tradisional yang ya, udah lama banget gitu kan ya, sesuatu yang mungkin gak asing lagi untuk masyarakat ataupun juga pendengar kita saat ini. Nah, yang ngebuat Gabin Tape di luar sana berbeda dengan Gabin Tape yang ada di Mommy Kitchen ini apa nih Kak?
1: Perbedaannya mungkin dari bahan-bahan yang aku gunain ya Kak ya. Kalau mungkin Gabin Tape pada umumnya itu kan ya udah hanya Gabin Tape aja. Kalau aku tuh ada isian Gabin Tapenya, ada isian coklat, keju gitu. Dan kalau Gabin Tape yang tradisional pada umumnya itu kan
0: Tape gitu aja,
1: gitu
0: udah
1: tuh aja, kayaknya gitu tape ya? Terigu gitu aja. Sementara kalau yang aku gunain tuh insya Allah bahan-bahannya premium. Terus menggunakan isian itu yang buat jadi beda dengan Gabin yang pada umumnya. Karena ada isiannya itu, jadi ya itu sih.
0: Kalau boleh tahu beda. Isiannya apa sih?
1: Untuk saat ini isiannya baru ada 5 ya varian rasanya. Ada original, coklat, keju, tiramisu, sama coklat kaca. Yang jadi best sellernya coklat sama keju.
0: Nah, kapan nih Kakak ngerasa pertama kali ngerasa bahwa produk ini nih mulai dikenal banyak orang?
1: Pas aku mulai kasih coba cicip-cicip ke food vlogger ataupun kreator gitu, terus akhirnya mereka review-review, akhirnya udah 1 tahun ini ya, tahun inilah ya mulai lebih banyak meningkat, banyak orang yang tadinya nggak tahu, jadi oh tahu ada tuh Gabin yang kayak gini. Sebenarnya banyak juga isi yang oh ternyata ada ya Gabin isian coklat gitu. Mereka kan kebanyakan taunya cuman ya udah Gabin doang, Gabin isi tape aja.
0: Gabin isi tape digoreng gitu kan.
1: Jadi setelah kayak ada yang nge-review ataupun ada customerku yang kayak story-in atau dia buat story di IG-nya, akhirnya yang enggak tahu tuh jadi kepo, pada tahu, pada coba, pada beli gitu.
0: Tapi kalau kita lihat dari sampelnya nih ya Kak ya, ini bukan hanya Gabin tape aja ya. Warnanya ungu-ungu, cantik banget nih.
1: Ini menu barunya. Gabin ubi.
0: Jadi dari ubi gitu ya.
1: Dari ubi.
0: Dicampur tape juga kah atau enggak?
1: Beda. Gabin tape ya gabin itunya tape, flanya tape ya gabin ubi, flanya ubi. Bahannya ubi.
0: Nah, di dalamnya ada sesuatu yang spesial juga enggak nih?
1: Kalau isiannya sama aja kayak gabin tape. Bisa coklat, bisa keju, bisa tiramisu. Cuma dia flanya, yang membuat beda tuh flanya aja Kak. Kan ada orang yang gak suka Gabin Tape, lebih seneng Gabin Ubi. Ya mereka ke Ubi. Tapi alhamdulillah sejauh ini orang yang gak suka Gabin Tape, yang katanya aku gak suka Gabin Tape Kak, setelah dia coba Gabin aku, alhamdulillah repeat order terus. Jadi suka.
0: Emang ini unik banget ya kalau kita ngeliat Gabin ubinya juga ya. Karena warna ungunya tuh cantik banget gitu kan ya.
1: Iya, aku gak ada campuran pewarna gitu-gitu sih. Ya pure dari ubi itu sendiri.
0: Nah ini juga bisa dibilang kan isian di dalamnya kan tebel banget. Bisa dibilang 3 kali lipat, 4 kali lipat isinya ya. Bener-bener seksi banget ngeliatnya.
1: Gabin gemoy.
0: Jadi Gabin gemoy ya. Bakal ganti nama nggak nih? Enggak. Momci tetap ya. Dan memang ini sesuatu yang baru, level up lah bisa dibilang ya Gabinnya ya. Nah kalau menurut Momci sendiri apa sih arti level up untuk membangun bisnis kuliner ini?
1: Apa ya, mungkin berprogres kali ya, berinovasi. Jadi yang tadinya kayak nggak ada jadi ada. Jadi tadinya kan biasa Gabin tapi yang nggak ada isian gitu kan. Terus sekarang ada. Terus ya berprogres lah Kak, yang tadinya pada belum tahu jadi lama-lama tahu. Seperti itulah ya.
0: Dan memang bisa dibilang nih, Anina juga harus akui ya, ini memang sesuatu yang agak berbeda dari luar ya. Karena memang konsepnya kalau Gabin pasti orang taunya gabin tape ya isinya gabin, di tengahnya ada tape gitu kan ya. Kalau ini kan kita lihat di dalamnya ini benar-benar sesuatu yang baru gitu kan ya. Bahkan gak hanya tape aja, tapi flanya juga ada ubi di dalamnya.
1: Benar, ada yang ubi.
0: Ubi kan ada ubi yang ungu, ada yang kuning juga
1: ya.
0: Ada
1: yang ya.
0: Orange ya.
1: Aku yang coba. Ubi ungu.
0: Gak coba yang orange, yang ungu?
1: Enggak, aku lebih ke gabin ungu, ubi ungu.
0: Oke.
1: Bukan yang ubi orange.
0: Oke, karena memang warnanya memang ngejreng banget ya. Kayaknya begitu ngelihat langsung.
1: Karena sekarang kan lagi hitsnya per ubi-ubian ya kak, maca ubi, ube ya. Tapi kalau itu maca ube gitu-gitu, aku lebih ke jadi ubi ungu aja.
0: Oke. Nah satu lagi, kadang-kadang kita masak gitu kan, hal yang paling sulit adalah untuk konsistensi rasa ya. Nah gimana nih, ada gak rahasianya untuk ngejaga rasa gabin tapenya ini tetap konsisten meskipun mungkin pesanan lagi banyak gitu?
1: Insya Allah sih aku tetap konsisten ya kak, karena kan aku udah graman ya. Jadi misalnya susunya berapa gitu, untuk takaran-takaran itu sudah aku pakemkan. Jadi ketika aku ngadon, insya Allah gak akan berbeda rasanya, karena sesuai takaran gitu. Kecuali bukan pakai takaran ya, pakai feeling baru ya. Kalau aku sudah pakai takaran, jadi insya Allah gak akan berubah sih untuk soal rasa ya.
0: Oke. Gitu. Karena kalau udah ngomong soal feeling ini yang kadang-kadang gak konsisten.
1: gak konsisten kalau feeling karena aku sekarang udah pakai takarannya sekian untuk susunya berapa, untuk kayak coklatnya juga. Untuk si isiannya juga aku udah pakai takaran. Jadi semua rata, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih dikit.
0: Iya, pantesan tadi kita ngeliat.
1: Jadi adil gitu.
0: Adil ya, bentuknya juga sama gitu. Jadi isinya juga emang itu udah ada takarannya
1: sudah
0: ya.
1: Sudah aku takar.
0: Pantes sama semua.
1: Jadi aku timbang terus kalau bikin tuh aku timbang berapa. Okay. Jadi semuanya sama.
0: Oke, nah Momci sendiri gimana nih dalam memilih bahan baku supaya kualitasnya tetap terjaga nih?
1: Bahan bakunya insya Allah yang premium-premium ya kak. Ya walaupun sekarang ya semua kayak makin naik, aduh masya Allah banget. Tapi aku tetap menggunakan bahan-bahan yang sudah aku gunakan dari awal, yang premium punya. Aku tidak menurunkan itu, standar yang sudah aku pakemkan dari awal tidak aku turunkan, walaupun harga bahan-bahan sekarang lagi pada naik. Ya, aku tetap pakai itu gitu, nggak akan aku ubah-ubah gitu.
0: Jadi bahannya memang tetap dijaga, harus yang premium iya, gitu bener. Kan ya.
1: Karena apa ya, standarku udah seperti itu dan udah namanya udah gabin premium. Jadi aku nggak mau mengecewakan customer ya. Maksudnya bahan yang tadinya segini sekarang mahal, aku jadi pakai ganti. Contohnya kayak terigu ya kak, kan terigu tuh macem-macem banyak-banyak, ada yang versi premiumnya, ada yang enggaknya. Aku bisa aja kan pakai yang biasa aja, tapi aku gak mau itu, tetap akan berbeda gitu. Aku akan tetap bertahan di dengan bahan-bahan yang sudah aku gunakan yang premium itu.
0: Oke, jadi gak mengecewakan pelanggan
1: karena
0: ya?
1: Kan kuncinya ketika kita jualan itu kepercayaan customer ya kak, karena kalau kita udah ih tadinya enak kok sekarang nggak enak, jadi kan buat pelan-pelan kebanyakan customer lama-lama mundur kan.
0: Iya,
1: apalagi untuk usaha itu kan banyak aja sih yang jualan gabin, pesaing itu banyak aja kan ya. Iya. Itulah.
0: Oke. Nah kalau untuk tantangan terbesarnya nih dalam membangun Momci Kitchen ini, ada cerita-cerita serunya nggak nih?
1: Tantangannya ada aja ya kak, karena aku kan sekarang produksinya masih di rumah ya, aku belum ada toko gitu-gitu. Aku masih di rumah, punya anak. Ya mungkin tantangannya ketika drama anakku yang harusnya aku bisa ngadon, jadi dianya gak mau ditinggal, gak mau dilepas. Jadi aku kayak ya gitu, tantangannya seperti itu. Mungkin ketika ada naik turunnya juga kan, namanya jualan ya kak, kadang ada waktu-waktu sepi, kadang ya kalau lagi rame ya rame banget gitu.
0: Okay.
1: Palingnya seperti itu.
0: Nah, menghadapi, karena kan namanya usaha ini pasti ada namanya naik turun gitu. Itu sesuatu yang pasti akan dialamin gitu kan ya. Nah, cara menghadapi permasalahan ataupun juga masa ketika penjualan itu menurun, apa yang dilakukan oleh Momci nih?
1: Kalau aku mungkin terus berusaha aja ya kak, untuk kayak upload story dagangan-daganganku, kayak gabin-gabinnya aku post

0: aku butuh ada yang bantu gitu. Kalau sebelumnya aku ngerjain semuanya sendiri. Paling aku dibantu suamiku ketika dia lagi libur gitu, atau enggak dia menyempatkan untuk memprepare-kan yang sekiranya bisa dia si, apa bantu sebelum kerja. Paling itu aja. Selebihnya aku kerjakan semua sendiri.
1: Oke. Karena pesanan sekarang sudah mulai naik, meningkat ya. Akhirnya memutuskan untuk mencari orang untuk membantu gitu
0: iya,
1: kan ya.
0: Benar, Kak.
1: Alhamdulillah tapi ya. Oke. Nah, Kak, pada saat melakukan usaha gitu kan ya, pasti kan setiap orang dalam merintis suatu usaha tuh pasti harus punya dulu nih, nanti kalau misalnya gagal gimana gitu kan ya, itu pasti ada ya pemikiran seperti itu ya.
0: Ya pasti ada sih ya Kak, cuman karena kan aku bukan yang maksudnya bukan yang usaha yang udah punya toko gitu ya, yang itu kan pasti perhitungannya lebih kan Kak. Aduh harus bayar ini, harus bayar toko, maksudnya sewa toko atau karyawan lagi. Kalau udah punya toko kan mau gak mau harus pakai karyawan kan. Berhubung karena aku belum di fase itu, masih di rumah, jadi aku walaupun seandainya aku gagal ya aku harus hadapin aja gitu, nggak apa-apa.
1: Jadi yang bisa dibilang santai ya. Oke. Nah, Kak pernah nggak sih dapat kritik dari pelanggan terkait dengan Gabin Tape-nya dan cara menyikapinya gimana nih?
0: Untuk sejauh ini kritik, alhamdulillah belum pernah ya Kak. Mungkin saran, mungkin saran-saran kayak dari packaging. Jadi banyak alhamdulillah sejauh ini respon dari customerku baik-baik. Cenderung kayak ngasih saran, Kak buka dong di Shopee, buka dong di Gojek gitu. Atau Kak waktu itu kan karena aku packagingnya belum box desain gini, masih pakai tin wall. Itu Kak buat pakai apa box aja di desain, bisa jadi just tip just tip atau bisa lebih pantas buat oleh-oleh gitu gitu. Jadi aku mendengar saran-saran dari banyaknya customer itu, tapi di ini lagi ya, disesuaikan lagi ya dengan
1: budgetnya ya,
0: dengan kemampuanku gitu. Ketika saran ya aku terima aja dulu. Ketika memang sudah wayangnya bisa aku aplikasikan gitu, baru aku aplikasikan.
1: Oke. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih seberapa besar sih peran dari media sosial nih untuk perkembangan Momchi Kitchen?
0: Alhamdulillah sangat besar ya, Kak. Karena kan aku sekarang jualannya online, bukan yang ada toko gitu kan. Jadi ya sangat besar banget buat aku upload story di WA itu sangat besar banget karena aku jualannya ya online. Jadi sangat besar buat buat aku ya. Sangat berpengaruh.
1: Jadi harus rajin buat story ya.
0: Buat story ya. Karena dari situ kan kadang mereka lihat-lihat. Kebanyakan customerku tuh mungkin kebanyakan orang tuh suka lupa ya Kak, tapi ketika lihat jadi ingat, oh iya harusnya beli ini nih gitu. Kadang kan kita suka lupa, aduh nyemil apa ya gitu kan, bingung apa ya gitu, yang ini enggak. Tapi setelah lihat story atau lihat uploadan tuh baru tahu, oh iya ini kenapa nggak beli ini gitu. Karena suka gitu nggak sih Kak, aku suka gitu bener, soalnya. Jadi makanya sering upload itu juga apa berdampak sih, jadi yang tadinya nggak mau beli jadi beli.
1: Nah Kakak, ngomong-ngomong soal media sosial nih, jadi otomatis rajin kan ngebuat konten gitu kan ya.
0: Mencoba rajin ini.
1: Mencoba rajin gitu kan ya. Ini biasanya media sosial yang mana nih yang paling rajin dan banyak komentar-komentar dari netizen? Tapi bukan netizen sih sebenarnya ya, dari masyarakat gitu.
0: Aku sejauh ini yang aktif sih baru di IG ya Kak. Baru di IG. Kalau untuk kayak di TikTok, di Threads gitu, aku upload-uploadin juga. Cuman aku lebih concernnya baru ke IG. Maksudnya yang lebih lebih aktif aku ke IG. Kalau ke yang Threads, aku juga udah mulai ke Threads. Aku promo-promoin lewat Threads. Jadi banyak juga alhamdulillah yang tadi yang nggak tahu karena di Threads kan boleh ya. Karena di Threads kan yang maksudnya siapa aja di komen kan, nggak ngeliat lu siapa gue siapa, dia ngomen-ngomen aja. Terus kayak promo-promoin, alhamdulillah tahu dari Threads, tahu dari Threads gitu.
1: Nah kalau misalkan nih Gabin Tape ini dijadikan oleh-oleh misalkan keluar kota, ini awet gak sih?
0: Kalau yang sudah digoreng awet ya Kak. Insya Allah awet, tahannya 1-7 hari ya. Tapi untuk segi rasa ya Kak. Tapi kalau untuk segi kriuk kan Gabin Tape kan mau belahan mana juga itu gak akan sama kriuknya. Iya, pertama kali ketika customer terima itu dari aku, kalau dia bawa besoknya kemana-mana gak akan sama. Okay. Masih kriuk ketika dia ngambil satu hari itu.
1: Okay.
0: Besok

0: besoknya udah nggak, tingkat kriuknya bakal berkurang kan lama-lama. Uh-huh. Tapi untuk soal rasa, insya Allah masih aman banget.
1: Dan yang pastinya awet, nggak cepet basi ya.
0: Iya. Karena aman. Semuanya sebenarnya adonannya sudah matang gitu, jadi lebih aman gitu.
1: Jadi memang cocok dijadikan oleh-oleh juga ya sebetulnya ya. Ditambah juga dengan packaging yang cantik juga gitu kan ya. Wah. Ini sudah sangat membantu banget nih kayaknya, packaging ini ngebuat orang semakin menarik ya.
0: Alhamdulillah sih dengan buat packagingnya sekarang makin banyak yang suka, makin tertarik ya orang. Uh-huh. Lumayan banyak sih yang aku senang deh sama packagingnya, kakak packaging lucu lah, packagingnya bagus gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah banyak banget yang respon baik lah ya dengan packagingnya sekarang. Gitu.
1: Nah, ada nggak kak momen yang paling membanggakan nih selama kakak menjalankan usaha ini?
0: Ketika customer responnya, kak enak banget, dan mereka gak hanya sekadar komen kak enak banget, tapi mereka repeat order terus.
1: Okay.
0: Itu hal yang amat sangat buat aku bangga dan happy ya pastinya. Kak, walaupun kita capek gitu kan ya, misalnya lagi banyak orderan, banyak yang kita kerjain gitu, lelah aku tuh hilang ketika customer bilang kak enak banget, terus mereka gak hanya sekedar bilang enak, tapi mereka repeat order dan mereka kayak sharing ke orang-orang sekitar, ada ini ada gabin enak nih, ada cemilan enak nih gitu.
1: Okay.
0: Promoin tanpa aku minta tuh aku tuh aduh happy banget gitu.
1: Okay, baik, ini emang tentunya sesuatu yang kita kerjakan lalu dapat apresiasi, pasti kita juga seneng ya. Okay deh, kita rehat sejenak ya kak ya. Kita akan hadirkan kembali satu lagu untuk menemani pendengar kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap di 90,9 FM.

0: Utama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ngobrol tentang level up Gabin Tape dari Dapur Momci ya. Kita masih bersama dengan Kak Fenisia nih. Oke Kak Feni, kita kembali lanjutin obrolan kita nih ya Kak ya. Iya. Dan mungkin bisa sedikit diceritakan nih, ada gak sih target level up berikutnya untuk Momci Kitchen Kak?
1: Targetnya ya pengennya makin dikenal, lebih banyak lagi sama masyarakat. Terus apa, kalau bisa nanti pelan-pelan bisa buka toko ya. Buka apa, kalau enggak buka booth dulu lah dari awal, buka booth. Karena aku sekarang di rumah nih, dari rumah nanti ada karyawan, terus buka booth, kalau bisa buka toko, buka toko.
0: Amin, mudah-mudahan ya. Kita berdoa bersama nih ya Kak ya. Mudah-mudahan amin. Usahanya lancar, amin. Makin banyak pelanggannya, iya. Makin banyak karyawannya juga, amin. Ya. Oke, okay. Nah mungkin juga bakalan ada, mungkin juga kita harapan kita inovasi atau produk baru ya, yang ke depan bakal dipersiapkan. Tapi kira-kira udah ada gambaran belum produk-produk baru yang bakal dikeluarkan?
1: Kalau untuk saat ini sih baru Gabin ya Kak. Ya produk barunya iya nih, Gabin yang Fla Ubi.
0: Okay.
1: Mungkin kalau mungkin nanti ke depannya Gabin Rogut gitu-gitu.
0: Okay.
1: Tapi sejauh ini masih tentang Gabin, temanya tentang Gabin. Belum ke yang kan biasanya kadang banyak ada Gabin, ada Riso, ada ini gitu, macam-macam kan. Kalau aku masih fokusnya ke Gabin aja. Mungkin Fla-nya ya, Fla Rogut, mungkin ke depannya ya. Tapi sejauh ini aku masih yang Gabin Tape sama Gabin Ubi dulu.
0: Oke, okay, tapi memang Fla-nya ini nih yang menarik ya, yang membuat beda jadi dia jadi level up ini nih karena Fla-nya ya.
1: Iya, banyak juga yang ada yang kasih saran, kok ini kan udah manis nih Gabin Tape, buat yang Rogut dong, yang versi asin.
0: Oke.
1: Iya ya, boleh-boleh aku nantilah kalau misalnya udah ada yang bantu ya. Karena kan kalau bikin Gabin Rogut itu prepare-nya jauh lebih banyak ya Kak. Kayak ngupasin bawang, wortel gitu-gitu kan, kalau ada campuran beef dan ayam gitu kan akan lebih banyak persiapannya ya gitu.
0: Oke. Nanti kalau misalkan sudah keluar varian barunya, ngobrol lagi ke sini ya.
1: Boleh,
0: kita
1: boleh.
0: Share lagi ke pendengar kita biar mereka tahu juga ternyata Gabin ini enggak cuman tentang roti Gabin dicampur tape doang. Ternyata Fla-nya juga banyak banget variannya gitu kan. Oke, terakhir nih Kak, ada enggak nih pesan untuk pendengar kita di luar sana yang ingin mulai usaha di dapur rumahan gitu kan ya, seperti Kak kakak gitu kan ya, mungkin ada gak pesan yang ingin disampaikan?
1: Pesannya kalau misalnya mau mulai jualan gitu, mulai aja dulu.
0: Oke.
1: Dimulai aja, jualan aja dulu. Masalah nanti ada yang beli gak ya, kadang kan orang tuh sudah mikir, aduh enak gak ya, ada yang beli gak ya, suka gak ya. Jadi itu kadang yang buat akhirnya kita tuh gak gerak-gerak. Jadi mendingan kalau misalnya udah ada niat, udah mulai aja dulu. Untuk masalah nanti tuh berjalan aja. Akhirnya yang tadinya kita gak tahu, kita jadi tahu, yang buat jadi pembelajaran, yang harusnya misalnya ini kurang bagus nih, jadi kita bisa benahi kan gitu. Yang penting dimulai aja dulu.
0: Oke deh, terima kasih ya Kak ya. Mudah-mudahan sukses dengan usahanya ya. Mudah-mudahan nanti varian-varian barunya juga meluncur lancar ya, gitu ya.
1: Terima kasih juga Kak.
0: Oke, terima kasih. Dan pendengar, demikian ya obrolan kita bersama dengan Kak Fenisia yang merupakan owner dari Momci Kitchen. Kita tadi udah ngobrol tentang level up Gabin Tape dari Dapur Momci. Mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi untuk Anda yang mungkin akan mulai usaha dari rumah gitu kan ya. Mudah-mudahan usahanya lancar untuk Anda semua. Dan jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Anda pamit dulu dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Dan juga kita ada inovasi, bukan hanya mereka membaca buku, kita juga ada digital yang namanya itu kita beri nama Apobue itu sebuah nama inovasi karena harus membawa nama daerah, aplikasi perpustakaan digital kita.
3: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak

0: hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi.
1: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 14 September 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, perpustakaan Provinsi Bengkulu terus bertransformasi dalam 5 tahun terakhir melalui peningkatan layanan, koleksi, inovasi digital, dan program literasi masyarakat. Laporan disampaikan Puspa Sekar RRI Bengkulu.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Provinsi Bengkulu menilai terjadi perkembangan signifikan dalam pelayanan perpustakaan daerah dalam 5 tahun terakhir. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Mary Sasti mengatakan transformasi tersebut terlihat dari peningkatan akreditasi, koleksi, sarana-prasarana hingga inovasi layanan bagi masyarakat. Mary menjelaskan, sebelum tahun 2019, perpustakaan daerah Provinsi Bengkulu menjadi satu-satunya perpustakaan di daerah yang belum terakreditasi secara nasional. Setelah dilakukan berbagai pembenahan, perpustakaan daerah Provinsi Bengkulu berhasil meraih akreditasi A+ dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2022. Menurut Mary, capaian ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan, baik dari sisi koleksi, sumber daya manusia, sarana prasarana maupun kerjasama dengan mitra. Peningkatan kualitas layanan ini juga diharapkan mampu mendorong semakin banyaknya masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Mary mengatakan jumlah kunjungan ke perpustakaan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan latar belakang pengunjung yang semakin beragam, pengunjung tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga usia dini hingga pelajar, termasuk rombongan sekolah yang dijadwalkan melalui program wisata edukatif. Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, DPK Provinsi Bengkulu juga terus mengembangkan koleksi bacaan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain koleksi buku fisik, perpustakaan juga menyediakan layanan digital melalui aplikasi Apobue atau aplikasi Orang Bengkulu ePerpus yang memungkinkan masyarakat mengakses bahan bacaan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.
2: Dan juga kita inovasi, bukan hanya mereka membaca buku, kita juga ada digital yang namanya itu kita beri nama Apobue. Apobue itu sebuah nama inovasi karena harus memakai nama daerah. Aplikasi perpustakaan digital kita dan itu juga bisa diakses sehingga akan menambah peluang dari para pembaca masyarakat untuk mengakses berbagai ilmu pengetahuan dan juga ilmu ataupun buku-buku itu selalu berkaitan dengan program pemerintah, program nasional yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maksudnya itu mengena kepada sasaran apakah itu petani, nelayan, para pedagang, mereka bisa mengakses buku-buku yang memang langsung aplikasi kebutuhan mereka saat itu. Saya rasa begitu.
1: Mary menjelaskan pengembangan layanan ini sejalan dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menjadi salah satu program nasional. Melalui konsep ini, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menyediakan akses pengetahuan yang dapat dimanfaatkan berbagai kelompok masyarakat termasuk petani, nelayan, pelaku usaha, dan sesuai kebutuhan mereka. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pengembangan perpustakaan digital dinilai berperan penting sebagai sarana edukasi. Laporan disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Di era digitalisasi, perpustakaan pun beralih ke sana. Misalnya kita tidak perlu lagi...
2: Pengembangan perpustakaan digital dinilai berperan penting sebagai sarana edukasi masyarakat dalam mencegah penyebaran hoax di tengah derasnya arus informasi digital. Hal tersebut disampaikan salah satu masyarakat Bangka Belitung, Wandi. Dikatakan dia, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan tetapi juga menjadi rujukan informasi yang valid dan terpercaya.
1: Di era digitalisasi, perpustakaan pun beralih ke sana. Misalnya kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, bisa mengakses buku di digital. Namun demikian, ini juga tidak menampikan kehadiran daripada perpustakaan, di mana perpustakaan digital itu misalnya sebuah aplikasi atau website yang bisa diunduh untuk misalnya referensi buku-buku yang kita mau.
2: Menurutnya, melalui perpustakaan digital, masyarakat dapat mengakses referensi resmi, data dan literatur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ruang penyebaran hoax dapat ditekan. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Keperpustakaan Kabupaten Bangka, Ertati Rianingsih, mengatakan kemudahan akses informasi melalui media digital harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi kebenaran informasi. Ia menjelaskan penguatan literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu mengenali hoax, tidak mudah terprovokasi, serta lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Diharapkan kehadiran perpustakaan digital membantu masyarakat mendapatkan referensi yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut beberapa tanggapan masyarakat dan pengelola perpustakaan di Jambi terkait masihkah perpustakaan menjadi pilihan generasi muda. Berikut laporan dihimpun oleh Renold Putra, RRI Jambi.
1: Dari angka sebelum COVID itu rata-rata 500 pengunjung per hari di perpustakaan Provinsi Jambi. Ada kecenderungan menurun memang pada saat COVID. Nah, sekarang setelah COVID ada upaya naik secara persentase sedikit. Untuk per hari ini lebih kurang 200 sampai 300 orang per hari untuk pengunjung perpustakaan kita di Provinsi Jambi. Dominasinya banyak dikunjungi oleh anak SMA. Kemudian ada juga dominasi tertinggi ada di mahasiswa dan mahasiswi.
2: Menurut saya perpustakaan masih menjadi pilihan ya bagi generasi muda meskipun sekarang sudah serba digital. Saya sendiri masih merasa perpustakaan itu penting terutama untuk mencari informasi dan baca buku supaya lebih fokus. Namun perpustakaan juga perlu mengikuti perkembangan zaman, misalnya menyediakan koleksi digital dan fasilitas yang lebih menarik agar semakin banyak anak muda yang tertarik untuk datang.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Pendengar, untuk membahas lebih jauh tentang bagaimana perpustakaan masih menjadi pilihan para generasi muda di era digital saat ini, berikut wawancara Chairul Rizki bersama penulis lokal Kurniawan.
1: Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, apa saja peran penting perpustakaan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, Pak?
2: Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan penyebaran informasi. Kehadiran internet, media sosial, mesin pencari, serta kecerdasan membuat masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah hanya melalui perangkat digital. Di tengah perubahan tersebut, perpustakaan menghadapi tantangan untuk tetap relevan. Perpustakaan tidak lagi cukup dipandang sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Lebih dari itu, perpustakaan harus berkembang menjadi pusat pengetahuan, pembelajaran, literasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi. Perpustakaan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang benar, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, perpustakaan berperan sebagai pusat informasi. Yang kedua, perpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan berfungsi sebagai ruang pembelajaran sepanjang hayat bagi manusia. Dan yang terakhir, perpustakaan dapat menjadi ruang sosial dan kreativitas. Artinya, perpustakaan modern dapat menyediakan ruang diskusi, pelatihan, komunikasi, kegiatan membaca, hingga berbagai aktivitas kreatif yang melibatkan masyarakat.
1: Kemudian apa saja, Pak, tantangan terbesar dihadapi perpustakaan di era digital saat ini terkait mungkin perubahan perilaku masyarakat? Silakan.
2: Salah satu tantangan terbesarnya adalah perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi. Banyak orang kini lebih memilih menggunakan mesin pencari atau media sosial dibandingkan datang langsung ke perpustakaan. Kondisi ini menuntut perpustakaan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan pengguna. Selain itu, terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Transformasi digital membutuhkan perangkat teknologi, jaringan internet, sistem informasi, keamanan data, serta tenaga perpustakaan yang memiliki kemampuan digital. Perpustakaan harus menghadapi persoalan perubahan kompetensi pustakawan. Pustakawan kini tidak hanya memahami pengelolaan koleksi, mereka juga perlu memiliki kemampuan teknologi informasi, komunikasi digital, pengelolaan data, pelayanan daring, serta kemampuan membimbing masyarakat dalam menemukan informasi yang kredibel. Kemudian, sebagai penutup dari saya, bahwa era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi perpustakaan. Perpustakaan yang bertahan bukanlah perpustakaan yang hanya mempertahankan cara kerja lama, melainkan perpustakaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini.

0: Pendengar, meski perkembangan teknologi digital makin pesat, minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah Waikanan tetap ada. Dinas perpustakaan setempat pun gencar menghadirkan layanan berbasis digital serta kegiatan kreatif untuk merangkul milenial dan Gen Z. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah di Kabupaten Waikanan tetap ada di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan pola kunjungan generasi muda kini mengalami perubahan. Mereka tidak hanya datang membaca buku, tetapi juga memanfaatkan fasilitas digital dan mengikuti kegiatan literasi. Menurutnya, Dinas Perpustakaan Waikanan terus mengembangkan layanan berbasis digital untuk menjangkau milenial dan generasi Z, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, perpustakaan menghadirkan layanan pustaka, literasi digital, serta berbagi kegiatan kreatif dan inklusi sosial. Program tersebut dikemas agar lebih dekat dengan kebutuhan dan minat generasi muda.
2: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus membuat perpustakaan lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Kami terus mendorong layanan perpustakaan berbasis digital, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, kami juga menghadirkan layar pustaka, kegiatan literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial yang dikemas lebih dekat dengan minat generasi muda.
1: Lebih lanjut, Dian menjelaskan tantangan terbesar perpustakaan adalah bersaing dengan derasnya arus informasi dan hiburan digital. Karena itu, inovasi, penguatan layanan digital, ruang nyaman, serta kegiatan kreatif terus dikembangkan. Pihaknya mengajak generasi muda Waikanan tetap memanfaatkan perpustakaan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satunya dengan memperkuat budaya literasi dan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan daerah sebagai ruang belajar masyarakat, khususnya bagi pelajar dan generasi muda. Laporan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda, untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan di daerah Kota Sungai Penuh sebagai ruang membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan. Menurut Alvin, keberadaan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga harus mampu menjadi pusat edukasi serta ruang kegiatan yang terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Ia menilai kebiasaan membaca memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berdaya saing. Membaca juga bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademis, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, budaya membaca dinilai tetap penting untuk terus ditanamkan. Karena itu, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kapasitas diri.
2: Jadi, saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Sementara itu, pihak perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh terus melakukan pembenahan dan menghadirkan berbagai program yang menarik dan edukatif. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat semakin nyaman berkunjung serta menjadikan perpustakaan sebagai salah satu pilihan utama untuk belajar dan mengembangkan diri. Dengan demikian, banyaknya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan diharapkan budaya membaca dapat tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus melahirkan generasi Kota Sungai Penuh yang lebih cerdas, berwawasan, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Wai Kanan.
4: Mula jadi Wai Kanan.
0: Pendengar, bantuan pangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi penopang bagi keluarga di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Di Bandar Lampung, distribusi beras bantuan pemerintah kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Penyaluran bantuan beras tersebut disambut antusias oleh warga. Warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan cukup tinggi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat. Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Eva juga mengingatkan agar proses pembagian berjalan tertib dengan mendahulukan kelompok lanjut usia. Menurutnya, bantuan pangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.
6: Alhamdulillah bagi beras lagi ya. Doakan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bagi beras lagi ya. Yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Yang sepuh-sepuh dulu, yang bu anak, baru yang lain.
7: Alhamdulillah hari ini kita pembagian beras ya dari Pak Prabowo, pemerintah pusat untuk warga masyarakat Bandar Lampung dengan mendapatkan 3 karung beras dengan nominal 30 kilo. Dan ini kita bersyukur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung yang sudah diberikan tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kan semuanya serba mahal. Ini sekarang kita dikasih, ya alhamdulillah bersyukur. Nanti ada besok juga ada lagi, besok ada lagi.
5: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain membantu kebutuhan pangan, bantuan tersebut juga disambut positif oleh warga penerima manfaat. Sejumlah warga berharap program serupa dapat terus berlanjut karena dinilai mampu meringankan beban pengeluaran keluarga. Dari Bandar Lampung, Nur Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Wai Kanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Pendengar, sejumlah aspirasi masyarakat Belitung diserap lewat reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi.
2: Sejumlah aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijaring dalam kegiatan preses anggota DPRD Babel, daerah pemilihan Belitung dan Belitung Timur di Dusun Keleka Usang, Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan pada Minggu 13 September 2026 malam. Aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain berkaitan dengan kondisi jalan provinsi, kebutuhan lampu penerangan jalan, serta kepastian wilayah pertambangan rakyat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Taufik Rizani mengatakan, kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat sekaligus menjaring aspirasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi.
1: Ya, ini adalah merupakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi. Karena kita ketahui bahwa beberapa hal yang memang menjadi ketua umum provinsi yang sampai nanti masyarakat tidak memahami bagaimana sebenarnya provinsi melaksanakan kegiatan di luar kegiatan provinsi sendiri.
2: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dapil Belitung dan Belitung Timur Rusdianto mengatakan, panjang jalan provinsi di Pulau Belitung mencapai sekitar 300 km. Dengan keterbatasan anggaran, pembangunan dan pemeliharaan jalan terus dilakukan secara bertahap. Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Pulau Belitung terus diperjuangkan agar dapat diakomodasi dalam program pemerintah provinsi, termasuk kebutuhan lampu penerangan jalan. Dari ketersediaan sekitar 150 unit, sebanyak 50 unit dialokasikan untuk Pulau Belitung. Selain infrastruktur, persoalan pertambangan rakyat juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Rusdianto mengatakan Belitung sejauh ini belum menyampaikan usulan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari aktivitas pertambangan.
3: Selanjutnya berkaitan mungkin tadi yang disampaikan oleh SDM mungkin ya Belitung tadi belum ada menyampaikan usulan untuk WPR. Mungkin nanti tindak lanjut dari Pak Taufik sebagai Ketua Komisi mungkin sharing dengan, karena kita banyak juga penambang-penambang gitu ya, yang baik itu tadi sampaikan tadi, kalau untuk Badau itu memang wilayah kolin, luar biasa banyak kolin. Mungkin itu nanti Pak Taufik bisa mungkin mensosialisasi kepada masyarakat.
2: Ia mencontohkan wilayah Badau yang memiliki aktivitas pertambangan kaolin. Menurutnya, masyarakat membutuhkan sosialisasi mengenai wilayah yang secara resmi dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan. Dalam kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat juga dibahas bersama Kepala UPTPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wilayah Belitung, Kepala Cabang Dinas SDM Wilayah Belitung, serta Perwakilan Dinas Perhubungan. Rusdianto berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diakomodasi sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bin Tuhan.

0: Pendengar Basnas Kabupaten Kaur tetap selektif dalam menyalurkan zakatnya kepada masyarakat dengan berpedoman kepada 8 asnaf. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kaur sangat selektif dalam mendistribusikan zakat kepada masyarakat demi menjamin keadilan dan ketepatan sasaran bantuan. Langkah ini diambil agar seluruh dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat. Proses seleksi yang ketat ini mengacu pada pemenuhan syarat 8 golongan yang berhak menerima zakat atau dikenal dengan 8 asnaf. Prioritas utama penyaluran ini diberikan kepada kelompok fakir dan miskin yang berada di wilayah Kabupaten Kaur. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, golongan fakir merupakan warga yang sama sekali tidak memiliki harta atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan primer hidup mereka. Sementara itu, golongan miskin mencakup masyarakat yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun jumlahnya masih jauh dari kata cukup untuk membiayai kebutuhan dasar sehari-hari keluarga mereka.
2: Apa dampak ke program penerimanya ini lebih tepat sasaran, karena kita menggunakan aplikasi saat ini. Juga tidak bisa memaksa. Contoh yang sakit kemarin, Pak, ada juga kan yang melaporkan, Pak, ini sakit keras, Pak, ini begitu-begitu butuh biayanya yang lebih. Kita cek, kita calling call centernya, benar tidak ada pasien atas nama? Oh, ternyata tidak ada, kan? Nah, ini penipuan.
1: Dalam implementasinya di lapangan, pengurus lembaga melakukan verifikasi faktual dan survei langsung ke rumah-rumah calon penerima manfaat. Verifikasi data ini sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya salah sasaran atau tumpang tindih bantuan sosial. Melalui sistem pengawasan yang terukur, akuntabilitas pengelolaan dana umat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun syariat. Upaya proaktif ini sekaligus menjadi bukti keseriusan pengelola dalam menjaga amanah para muzaki yang telah menitipkan hartanya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 14 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, tahukah Anda, masih banyak orang yang mengira bahwa Alzheimer dan demensia ini adalah penyakit yang sama. Padahal keduanya berbeda, pendengar. Kalau mendengar seseorang sering lupa nama, lupa jalan pulang, dan juga sulit untuk mengenali orang terdekat, yang langsung terlintas di pikiran Anda, apa nih kira-kira? Apakah Alzheimer atau mungkin demensia? Nah, ternyata pendengar, secara medis, demensia ini adalah istilah umum untuk kumpulan gejala yang menyebabkan penurunan kemampuan mengingat, berpikir, berkomunikasi, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Sementara Alzheimer ini adalah salah satu penyakit yang menjadi penyebab dari demensia. Bahkan ini adalah penyebab yang paling sering ditemukan. Jadi sederhananya, semua Alzheimer ini termasuk demensia. Tetapi tidak semua demensia adalah Alzheimer, pendengar. Demensia sendiri bisa dipicu oleh berbagai kondisi, misalnya gangguan aliran darah ke otak atau jenis penyakit otak lainnya. Karena itu, ketika seseorang mengalami penurunan daya ingat, belum tentu penyebabnya adalah Alzheimer. Yang juga penting untuk kita pahami, lupa sesekali karena sibuk atau bertambah usia belum tentu merupakan tanda dari demensia. Namun, jika lupa sudah sangat sering sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, kesulitan mengenali keluarga, bingung untuk menentukan waktu atau tempat, bahkan juga mengalami perubahan perilaku yang cukup drastis, maka sebaiknya jangan dianggap sebagai hal yang wajar. Kondisi seperti ini perlu diperiksakan ke dokter, pendengar, agar penyebabnya bisa diketahui lebih dini. Jadi mulai dari hari ini kita luruskan ya, bahwa demensia ini adalah kondisi atau sindrom, sedangkan Alzheimer adalah salah satu penyakit penyebabnya. Nah, kalau misalkan di rumah Anda nih ada orang tua atau anggota keluarga yang mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan daya ingat, jangan buru-buru menyimpulkan. Yang terpenting adalah memberikan perhatian, dukungan, dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis agar mendapatkan penanganan yang tepat. Karena semakin cepat dikenali, semakin besar peluang untuk membantu menjaga kualitas hidup penderitanya.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial atau Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 lebihnya 24 menit waktu Indonesia Barat nih pendengar. Kami masih menemani Anda di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda nih yang sedang dalam perjalanan. Tentunya tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan. Walaupun di beberapa titik di Kota Bandar Lampung nih pastinya saat ini lagi rame-ramainya, lagi padat-padatnya, lagi macet-macetnya ya. Tetap sabar aja dalam membawa kendaraan pendengar. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ya pendengar, kami temani Anda, kami isi ruang dengar Anda dengan hadirkan informasi ini untuk Anda pendengar. Satu informasi di mana Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Mesuji Sekampung, mereka membagi ada 5 kawasan rawan banjir di Kota Bandar Lampung dalam penyusunan rencana induk pengendalian banjir Kota Bandar Lampung. Dan dikatakan oleh Kepala BBWS Mesuji Sekampung yaitu Elroy Koyari bahwa BBWS Mesuji Sekampung ini bersama dengan PT Suanda Karya Mandiri sebagai konsultan pelaksana, mereka telah menetapkan ada 5 kawasan rawan banjir di Kota Bandar Lampung berdasarkan inventarisasi kejadian banjir di periode 2018 hingga 2025. Dan juga 5 kawasan tersebut meliputi kawasan utara, tengah, meliputi kecamatan Raja Basa, Kedaton, dan Labuhan Ratu dengan sejumlah titik rawan diantaranya Jalan ZA Pagar Alam, kawasan terminal atau Indra Bangsawan, Nunyai Haji Ismail, Komarudin, Lambang Pasema, Palapa, dan Untung Soropati. Dan kemudian kawasan timur dan timur laut ini meliputi kecamatan Sukarame, Sukabumi, Wai Halim, Tanjung Senang, dan Kedamaian. Sejumlah titik yang teridentifikasi diantaranya ada Wai Dadi, Wai Dadi Baru, Korpri, Campang Jaya, Campang Raya, Wai Laga, Jagabaya, Kalibalau, Kencana, dan juga Antasari. Dan kawasan pusat kota ini meliputi kecamatan Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, dan Enggal. Kawasan yang teridentifikasi diantaranya antara lain ada Jalan Kartini, Raden Intan, Pasir Gintung, Penengahan, Panglima Polim, Hos Cokro Aminoto, serta juga kawasan perkotaan padat. Dan juga pendengar, masih banyak lagi beberapa tempat nih yang tentunya dikatakan rawan banjir yang ada di Bandar Lampung. Dan selanjutnya ketiga dikatakan bahwa ketiganya ataupun juga beberapa daerah tersebut terutama pertemuan sistem drainase dengan sungai pengaruh disebabkan oleh sistem drainase dan dengan sungai, lalu juga pengaruh pasang di muara, lalu backwater, serta juga kejadian banjir gabungan pendengar. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan masih terus ya hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Duh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
4: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
5: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kemalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar di mana-mana Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Dan selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti akan dilanjutkan pula dengan kumandang beduk tanda azan maghrib, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran pendengar dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma model bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

4 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama Pro 1 di 90,9 FM. Untuk Anda yang sore hari ini masih keluar nih cari-cari makanan enaknya apa ya untuk malam hari ini, ya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan dan pastinya jangan lupa pakai masker. Nah, ngomong-ngomong soal masker nih pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Lampung nih bersama dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membagikan ada sebanyak 10.000 masker kepada masyarakat di Pasar Inpres Kalianda, tentunya untuk melindungi warga dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau atau GAK. Ketua PMI Provinsi Lampung Purnama Wulansari di Kalianda mengatakan bahwa pembagian masker ini adalah bentuk dari kepedulian dalam membantu melindungi masyarakat, khususnya pedagang dan juga pengunjung pasar yang setiap hari beraktivitas di ruang terbuka. Menurutnya pasar ini menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapatkan perhatian pendengar karena tentunya aktivitas masyarakat ini berlangsung setiap hari dan sebagian besar dilakukan di ruang terbuka sehingga berpotensi terpapar abu vulkanik. Selain membagikan masker, pihaknya juga memberikan edukasi kesehatan nih kepada para pedagang dan pengunjung pasar mengenai pentingnya menggunakan pelindung pernapasan saat beraktivitas di tengah potensi paparan abu vulkanik. Dijelaskan bahwa sebanyak 10.000 masker ini dibagikan langsung kepada warga dalam kegiatan tersebut. Pihaknya juga menyiapkan kegiatan serupa di sejumlah lokasi strategis lainnya termasuk Pasar Natar untuk memperluas jangkauan perlindungan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, pihaknya menghimbau nih kepada untuk tetap tenang kepada masyarakat, namun tetap waspada ya terhadap perkembangan aktivitas anak Gunung Krakatau. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, tentunya masih menemani Anda dalam Lampung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pukul 18 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pendengar, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM yaitu Todo Tua Pasaribu mengatakan keberadaan pembangunan pusat pengembangan betanol, bioetanol di Tanggerang, Kabupaten Pasuruan, di Tegineneng, Kabupaten Pasuruan, Lampung, ini menjadi upaya pemerintah ya untuk memperkuat ketahanan energi pendengar dan juga bahan baku serta sumber daya pengembangan bioetanol ini sangat berlimpah di sana pendengar, dan perlu peran institusi terkait dalam mengelola serta juga memberdayakan. Dan pemerintah pun ini akan melakukan ya pengembangan sorghum sebagai salah satu bahan baku pembuatan bioetanol agar segera diterapkan di Indonesia pendengar. Dan melalui pengembangan bioetanol ini maka akan membentuk ekosistem yang mempertemukan pertanian, industri, teknologi, investasi dan juga masyarakat dalam satu rantai ekonomi berbasis energi terbarukan. Melalui pengembangan bioetanol development center di Lampung, tepatnya di Masgar Tegineneng, Kabupaten Pasuruan, Lampung, juga menjadi upaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan asas cita dari Presiden. Dalam pelaksanaan peluncuran Bioethanol Development Center di Lampung ini, 3 kegiatan dimulai sekaligus. Pertama yakni penandatanganan nota kesepahaman para pihak, lalu yang kedua penanaman simbolis sorghum serta membangun pabrik seluas 10 hektar dari target 20 hektar di Tegineneng, Pasuruan. Peluncuran Bioethanol Development Center di Lampung ini pendengar adalah tindak lanjut dari hasil penandatanganan Joint Declaration in Establishing Bioethanol Ecosystem Development in di Lampung, dan tentunya kegiatan ini dilaksanakan dengan kolaborasi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Lampung, PT Pertamina New and Renewable Energi, lalu ada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, ada juga PT Toyota Suso Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Dan tentunya pendengar, mudah-mudahan dengan adanya hal ini ya, nantinya perekonomian ini juga akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat ya. Dan kami akan masih menemani Anda di sore hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kembali rangkaian lagu-lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa ya, kebersamaan kita sudah akan berakhir nih pendengar. Menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung untuk mendengarkan warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda, jangan pindahkan gelombang radionya ya. Nanti akan ada rekan Andina menemani Anda dalam Lampung malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sohasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Sohasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Sohasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Sohasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sohasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya.
5: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Sohasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Sohasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Sohasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Sohasil mengatakan dihuni pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how Asin can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: nomor 24.
16: IB001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Terus dikati karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
20: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
19: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
17: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
19: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
22: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopis Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
21: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
23: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
21: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
24: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledane, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini, jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
24: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara, Ya Aman Telombanua, mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Setelu Uri, masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledanu. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
24: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: sampai akhirnya
1: Iki berutang oi.
2: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
1: Iki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Selamat malam pendengar, untuk Anda yang juga sedang mengerjakan sesuatu ketika pulang kerja gitu ya, gak juga bisa santai karena masih banyak pekerjaan yang juga harus dituntaskan karena besok harus kejar target. Biasanya banyak juga yang mensiasati ya supaya gak cepat ngantuk di malam hari ini dengan minum kopi. Tapi juga ada yang menjadi kebiasaan meminum kopi tidak memakai gula atau memang kopi tanpa gula ya. Dan ini merupakan salah satu minuman yang juga banyak dikonsumsi masyarakat. Selain diminum dalam bentuk hitam, kopi juga kerap dipadukan dengan creamer, susu, atau berbagai tambahan lainnya. Namun, bagi orang yang juga membatasi asupan gula, kopi hitam tanpa gula juga menjadi pilihannya. Karena kandungan kafein dalam kopi bekerja dalam sistem saraf pusat, sehingga bisa membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga membuat tubuh terasa lebih bertenaga. Nah, efek tersebut juga bisa membantu seseorang merasa tidak mudah lelah saat melakukan aktivitas. Dan ternyata ada fakta lagi nih, kalau kopi memang mengandung senyawa antioksidan, termasuk asam klorogenat yang juga memang membantu melindungi sel tubuh dari dampak radikal bebas. Jadi wajar yang jumlah dikaitkan dengan efek yang dapat membantu mengurangi proses peradangan dalam tubuh. Lalu kebiasaan minum kopi tanpa gula juga bisa dikaitkan dengan resiko diabetes tipe 2 yang lebih rendah dalam sejumlah penelitian. Karena kandungan kafein dan juga senyawa bioaktif dalam kopi diduga berperan terhadap metabolisme glukosa serta sensitivitas insulin. Meski demikian, kopi bukan berarti pengganti pola makan yang juga cukup sehat ya pendengar. Karena gaya hidup yang aktif juga ini tentunya bisa mencegah diabetes yang juga memang sangat ditakuti ketika para pengkonsumsi gula yang juga tidak mengandung kalori ini bisa menjadi alternatif minuman bagi orang yang sedang mengatur asupan kalori ke dalam tubuh.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Dengan selanjutnya bersama Ken kita dengarkan Sandiwara Radio bersama RRI Denpasar dengan judul Bulian Berbuah Petaka. Selamat mendengarkan.

0: Burung-burung. Enak sekali hidupnya. Sangkar bagus. Mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat. Teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Bli. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Ibu, mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu. Pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, CLBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu ganggu aja? Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf Bu, saya Made tetangga sebelah.
3: Siapa Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya, di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak Pak, terima kasih. Saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak. Pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
3: Sombong sekali orang-orang ini.
0: Lihat Bu, mukanya merah. Sudah. Apa itu?
2: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
0: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
2: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
0: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi, kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
1: Mobil? Mobil-mobilan kali?
2: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
0: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
2: Ya, aku pergi.

Jaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi

0: sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
1: Hah? Beli Maden?
0: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
1: Iya, beli. Yang Ratna.
0: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis aja.
1: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
0: Beli habis menjajakan barang, mau pulang, istirahat dulu di sini, panas sekali.
1: Ikut sama Ratna yuk, beli. Kita kan bertetangga, berarti juga ngelewatin rumah, beli.
0: Enggak usah, beli jalan aja.
1: Ah, beli, kita tumben loh ketemu, masa gitu sih?
0: Ah, masih aja seperti dulu, dikit-dikit marah.
1: Ya iyalah, beli, yuk ikut Ratna.

0: Nah, anak, Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya? Nah, sakit hati ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh. Ini saatnya. Ya, ini saatnya.
0: Malam itu, Made pergi ke rumah Jerobalian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
1: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo. Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jerobalian, aku akan mendatanginya.
2: Perabotan, Bu.
3: Beli Made, mampir dulu.
2: Ya, makasih, Gek Ratna.
1: Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
3: Ah, gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
4: Ratna, dengan siapa itu?
3: Ini, Pak. Bli Made. Dia jual barang-barang.
4: Sini. Hei, Made. Beraninya kau menyentuh anakku, ya? Ngajak kamu.
3: Bapak kok ngomong seperti itu?
4: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
1: Ya, enggak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: 5D.
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
1: Manjur sekali dengan cole itu.
0: Beli, Beli Made, boleh ya Beli, please.
2: Pak, Pak, Ratna nggak ada di kamarnya. Di mana dia, Pak?
3: Nggak ada, macem-macem anak itu. Udah telepon?
2: Sudah, tapi nggak diangkat.
3: Coba telepon lagi.
2: Oh, nyambung Pak. Halo Ratna. Ratna, di mana kau?
4: Saya Made, Bu. Ratna ada di rumah saya.
2: Apa?
3: Di mana, Bu?
2: Ratna ada di rumahnya gembel itu, Pak.
3: Apa? Akan kuseret dia. Jail! Jail! Keluar kau! Mana anakku?
5: Oh, Pak Gede.
3: Rasakan ini.
5: Aduh, Bapak memukulku.
3: Ini lagi rasakan.
6: Pak, Pak, Limade tidak salah, Pak. Hentikan, Pak. Hentikan.
3: Sini pulang kamu. Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
6: Pak, Bu, kalau itu mau Bapak dan Ibu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Bima Dejaya.
3: Nah, gitu dong.
2: Ratna, Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna, Ratna, Ratna, aduh, Ratna, Ratna.
3: Ada apa itu?
2: Pak, Pak, anak kita, Pak.
7: Ratna lemas, dari mulutnya keluar busa. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jayo menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil. Demikian drama radio karya Gusti Sumadi, persembahan LPP RRI Denpasar. Sampai jumpa.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini warna aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

api paling terkenal di dunia karena letusan yang sangat dahsyat pada tahun 1883. Letusan tersebut tidak hanya menghancurkan Pulau Krakatau, tetapi juga menimbulkan tsunami besar yang menewaskan puluhan ribu orang di wilayah pesisir Selat Sunda. Suara letusan Krakatau bahkan tercatat sebagai salah satu suara paling keras dalam sejarah manusia dan terdengar hingga ribuan kilometer. Abu vulkanik yang dimuntahkan ke atmosfer menyebabkan perubahan iklim global dan menciptakan fenomena langit kemerahan di berbagai belahan dunia. Menariknya, dari sisa kehancuran tersebut kemudian muncul Gunung Anak Krakatau pada tahun 1927. Gunung ini terus tumbuh hingga kini dan menjadi laboratorium alam bagi para ilmuwan untuk mempelajari proses terbentuknya kehidupan di wilayah pasca erupsi. Gunung Krakatau tidak hanya menyimpan kekuatan alam yang luar biasa, tetapi juga menjadi pengingat betapa dahsyatnya alam dan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas gunung berapi di Indonesia.

Pernah kepikiran gak sih gimana suara pedang lightsaber di film Star Wars dibuat? Padahal kan di dunia nyata pedang laser itu gak ada suaranya. Ternyata sang desainer suara Ben Bird cuma pakai alat sederhana. Dia merekam dengungan kabel tua di belakang proyektor film dan menggabungkannya dengan suara statis dari televisi tabung yang rusak. Hasilnya salah satu suara paling ikonik dalam sejarah sinema dunia. Bukan cuma itu, suara langkah kaki dinosaurus di Jurassic Park sebenarnya berasal dari suara semangka yang dihancurkan. Keren banget kan? Kreativitas di balik layar emang gak ada batasnya. Jadi pas nonton film nanti, coba deh dengerin lebih detail, siapa tahu benda di sekitar kamu adalah inspirasi masterpiece berikutnya.

Pendengar, tahukah Anda? Banrek merupakan minuman tradisional khas Indonesia yang identik dengan cuaca dingin, terbuat dari jahe, gula merah, dan rempah lainnya. Banrek dikenal mampu menghangatkan tubuh dan juga memberi rasa nyaman saat diminum. Meski terlihat sederhana, Banrek punya sejarah yang juga cukup panjang. Minuman ini sudah dikenal sejak abad ke-10 hingga ke-20, dan pada masa itu, rempah-rempah seperti jahe menjadi komoditas bernilai tinggi. Bahkan di Eropa, tak heran Banrek sempat tergolong minuman yang sangat mewah karena kandungan rempah di dalamnya. Seiring waktu, popularitas rempah meredup setelah kopi dan teh yang juga mulai mendominasi pasar global. Dampaknya, Banrek juga makin jarang dikonsumsi dan hanya diminum oleh kalangan tertentu. Akan tetapi, dalam beberapa dekade terakhir, Banrek kembali diminati. Dan minuman ini kini mulai ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Inovasi pun mulai bermunculan, mulai dari tambahan cengkeh, kayu manis, telur ayam kampung, hingga susu menyesuaikan selera masyarakat. Meski memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, Banrek tetap dikategorikan sebagai minuman tradisional karena aroma rempah seperti kayu manis dan juga cengkeh yang memberikan rasa hangat dan juga nyaman bisa membantu meredakan stres. Seiring dengan perkembangan zaman, Banrek bisa dijual dalam bentuk instan. Tujuannya adalah agar bisa dinikmati dimanapun dan juga kapanpun. Dari dapur desa hingga meja kafe modern, Banrek selalu membawa pesan yang sama, kehangatan dan kebersamaan.

Pendengar, tahukah Anda tentang fenomena sinkhole atau lubang reruntuhan tanah? Sinkhole adalah peristiwa amblasnya permukaan tanah secara tiba-tiba akibat adanya rongga di bagian bawah tanah. Rongga ini biasanya berbentuk karena pelarutan batuan kapur oleh air dalam waktu yang sangat lama. Fenomena sinkhole dapat terjadi secara alami, namun juga bisa dipicu oleh aktivitas manusia seperti pengambilan air tanah berlebihan, pembangunan tanpa kajian geologi, hingga kebocoran pipa di bawah tanah. Beberapa negara termasuk Indonesia memiliki wilayah rawan sinkhole, terutama daerah dengan struktur batuan karst. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi tanah dan tata ruang sangat penting untuk mencegah resiko yang lebih besar. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa apa yang tampak kokoh di permukaan bisa saja menyimpan kerentanan di bawahnya. Alam selalu memberikan tanda dan manusia perlu

0: Pendengar ngerasa kurang fokus atau gampang ngantuk padahal kerjaan lagi numpuk? Coba cek deh, kapan terakhir kali kamu minum air putih? Ternyata kurang hidrasi bisa bikin otak kita lemot loh. Gak perlu nunggu haus, pastiin botol minum selalu ada di samping kamu. Segelas air sekarang bisa bikin konsentrasi kamu balik lagi buat lanjutin hari.
1: Stay hydrated, jujur deh, kalau dengar kata gratis, pikiran kamu langsung kemana?
2: Biasanya sih sesuatu yang gratis, ya seadanya.
1: Nah, itu dia stigma yang sering keliru.
2: Gimana tuh maksudnya?
1: Iya, karena sebenarnya banyak loh hal gratis yang justru bernilai tinggi.
3: Banyak dari kita masih berpikir kalau sesuatu itu gratis, kualitasnya pasti biasa saja. Padahal gratis tidak selalu berarti murah, seperti program makan bergizi gratis. Makanan yang disusun dengan gizi seimbang, terukur kebutuhannya, dan tepat sasaran penerimanya. Dirancang oleh ahlinya demi tumbuh kembang dan masa depan yang lebih sehat. Karena nilai bukan ditentukan oleh harga, tapi oleh manfaat yang benar-benar kita rasakan.

Lapangan kerja yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesempatan kerja yang layak tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga membuka ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, dan meraih masa depan yang lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pun melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguasaan teknologi menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja yang terus berkembang. Di sisi lain, dukungan terhadap kewirausahaan, industri kreatif, serta investasi yang menciptakan lapangan kerja turut memperluas peluang bagi masyarakat untuk bekerja dan berkarya. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi fondasi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan juga berdaya saing. Mari terus meningkatkan kompetensi, mengembangkan potensi diri, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, kita bersama membangun keluarga yang sejahtera.

0: Untuk Anda pecinta kucing, pasti pernah dong kucing kesayangan Anda tiba-tiba naik ke pangkuan Anda lalu menggerakkan kaki ke depannya seperti sedang memijat. Nah, perilaku ini dikenal sebagai kneading. Menurut Organisasi Kesejahteraan Hewan ASPCA, gerakan ini berasal dari kebiasaan anak kucing saat menyusu. Mereka menekan perut induknya untuk merangsang keluarnya susu. Kebiasaan ini terbawa sampai dengan dewasa sebagai tanda rasa nyaman dan juga aman. Dalam buku The Behavior of the Domestic Cat, karya John Bradshaw, dijelaskan bahwa kucing dewasa melakukan kneading saat mereka rileks, bahagia, atau memiliki keikatan kuat dengan pemiliknya. Selain itu, di telapak kaki kucing juga terdapat kelenjar aroma, jadi gerakan memijat juga bisa menjadi cara mereka menandai wilayah dengan bau khasnya. Jadi, kalau kucing Anda memijat sambil mendengkur, itu tandanya dia merasa aman dan percaya kepada Anda.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

101 FM kanal informasi dan juga inspirasi. Saat ini tuh era digital seperti sekarang hampir semua aktivitas manusia berpindah ke layar ponsel ya. Mulai dari mencatat, menulis jurnal, serta membuat rencana. Ini bukanlah sekedar untuk menuliskan ide spontan. Jadi ada aplikasi voice typing, kemudian juga AI, aplikasi notes. Ini menggantikan buku tulis, pulpen dan juga kertas. Jadi tuh jarang banget ya orang-orang pakai kertas sekarang ini. Tapi ada juga sebagian orang yang masih setia menulis di atas kertas. Baik untuk catatan harian, jurnal pribadi, to-do list, atau brainstorming ide. Nah, menariknya, menurut psikologi kognitif dan juga psikologi kepribadian, kebiasaan ini tuh bukan sekedar prevensi teknis ya, tapi juga mencerminkan pola kepribadian tertentu. Nah, jadi cara seseorang berinteraksi dengan alat tulis ini mencerminkan cara berpikir, mengelola emosi, dan juga memproses informasi. Ada juga nih pendengar, kepribadian unik yang biasanya dimiliki orang yang telah memilih menulis di atas kertas daripada ponsel. Orang yang menulis di atas kertas cenderung memiliki kebiasaan berpikir mendalam. Karena ini bisa aktivitas menulis secara manual itu memperlambat proses berpikir ya. Seperti menganalisis ide, memproses emosi, menyusun makna dan juga perenungan pengalaman. Jadi dalam ilmu psikologi juga ini berkaitan dengan deep processing ya, pemrosesan informasi tingkat dalam. Lalu menulis tangan juga bisa melibatkan gerakan motorik halus yang terhubung dengan sistem saraf. Jadi secara neurologis juga menciptakan koneksi lebih kuat di antara emosi, memori, bahasa dan juga kesadaran diri. Jadi gimana? Kamu lebih memilih langsung menulis di atas kertas atau juga menulisnya di handphone atau

0: Ada investasi yang tak tercatat di rekening, tapi dampaknya bisa terasa sepanjang hidup. Inilah ASI eksklusif, 6 bulan pertama kehidupan. Bayi yang mendapat ASI eksklusif cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Resiko diare dan infeksi saluran pernafasan yang lebih rendah, serta tumbuh kembang yang lebih optimal. 6 bulan pertama adalah masa emas. Nutrisi terbaik di periode ini menentukan fondasi kesehatan jangka panjang. Ini bukan soal tren, bukan pula soal gaya hidup. Ini soal masa depan. Investasi ini tidak butuh bunga bank, tidak perlu angka di laporan keuangan. Cukup komitmen, edukasi, dan dukungan dari keluarga, lingkungan kerja, dan fasilitas kesehatan. Karena keberhasilan ASI eksklusif bukan hanya tugas ibu, tapi tanggung jawab bersama. Dari pelukan pertama, dari sentuhan hangat, dari nutrisi terbaik di awal kehidupan, lahir generasi yang lebih sehat dan lebih kuat. Generasi yang kelak belajar, bekerja, dan membangun negeri. Karena generasi sehat selalu dimulai dari awal kehidupan.
1: Pernah nggak kamu sadar, ada colokan listrik yang masuknya agak miring? Kelihatannya sepele, tapi ternyata itu bukan desain iseng. Desain miring ini dibuat demi keamanan. Pada colokan 3 pin, bagian ground atau pengaman terhubung lebih dulu. Jadi, kalau ada arus bocor, listrik langsung dialirkan ke tanah. Resiko kesetrum juga jauh lebih kecil. Posisi miring juga bikin colokan lebih stabil. Gak gampang copot saat kabel ketarik, dan tekanan ke pin jadi lebih merata. Hasilnya, colokan dan stop kontak jadi lebih awet. Selain itu, desain ini juga membantu mengurangi debu masuk ke soket, karena debu bisa picu korsleting loh. Secara teknis, posisi miring bikin kontak listrik lebih rapat, arus mengalir lebih lancar, panas berlebih bisa ditekan, lebih aman, dan lebih efisien. Jadi, colokan miring itu bukan gaya-gayaan, tapi hasil perhitungan supaya kita tetap aman setiap hari. Karena kadang yang terlihat

Pendengar, tahukah Anda, Sio adalah sistem zodiak dalam budaya Tionghoa yang sudah digunakan ribuan tahun. Sistem ini membagi tahun kelahiran menjadi 12 simbol hewan yang berulang setiap 12 tahun. Ke-12 Sio itu adalah tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Setiap hewan dipercaya memiliki karakter dan filosofi sendiri. Misalnya, Sio tikus dikenal cerdas dan penuh strategi. Sio naga melambangkan kekuatan dan keberuntungan. Sementara Sio anjing identik dengan kesetiaan dan kejujuran. Tapi Sio ini bukanlah sekedar ramalan ya. Dalam tradisi Tionghoa, Sio juga menjadi bagian dari identitas budaya, penentuan hari baik, hingga simbol harapan dan doa untuk masa depan yang lebih baik. Menariknya lagi, selain 12 hewan, ada juga 5 unsur kayu, api, tanah, logam, dan air yang juga berpadu membentuk siklus 60 tahunan. Kombinasi inilah yang membuat setiap tahun punya karakter yang unik. Jadi, percaya atau tidak, Sio bisa jadi cara seru untuk mengenal karakter diri dan juga memahami filosofi kehidupan.

0: Pernahkah terlintas dalam pikiran Anda, kenapa lampu lalu lintas di seluruh dunia memakai warna merah, kuning, dan juga hijau? Ternyata pemilihan warna ini bukan kebetulan. Sistem lampu lalu lintas modern pertama dikembangkan pada awal abad ke-20 dan terinspirasi dari sistem sinyal perkeretaapian. Dalam sejarahnya, perusahaan kereta api seperti Railway Signal Association di Amerika Serikat sudah lebih dahulu menggunakan warna merah sebagai tanda berhenti karena warna ini memiliki panjang gelombang paling besar, sehingga paling mudah terlihat dari jarak jauh. Sementara itu, hijau dipilih sebagai tanda jalan karena secara kontras berbeda dari merah dan nyaman di mata. Awalnya, warna jalan adalah putih, namun kemudian diganti menjadi hijau untuk menghindari kebingungan dengan lampu-lampu lain. Warna kuning ditambahkan sebagai tanda hati-hati atau transisi karena secara psikologis cepat menarik perhatian. Menurut penjelasan dari Smithsonian Institution, kombinasi tiga warna ini kemudian distandarkan secara internasional demi keselamatan dan keseragaman sistem lalu lintas global. Jadi, setiap berhenti di lampu merah, kita sebenarnya sedang mengikuti sistem keselamatan yang sudah dirancang lebih dari seabad yang lalu.
1: Setiap ide punya nilai, dari pikiran sederhana hingga gagasan besar. Kreativitas adalah awal dari perubahan. Ketika ide diberi ruang, ia akan tumbuh menjadi solusi, peluang, dan harapan baru bagi banyak orang. Dari tangan kreatif, lahir karya inovatif. Industri kreatif membuka jalan bagi talenta untuk berkarya, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan ekonomi dengan sentuhan imajinasi dan inovasi tanpa batas. Mari kembangkan industri kreatif bersama, dukung ide, hargai karya, dan berikan ruang bagi kreativitas untuk berkembang. Karena kreativitas adalah kekuatan masa depan bangsa.

kamu? Benda yang sering kamu pakai sebelum berkendara ini punya sejarah panjang. Helm bukan sekedar pelengkap. Ia adalah pelindung kepala yang dirancang untuk menyerap benturan dan melindungi otak dari cedera serius. Sejak zaman Yunani kuno, prajurit telah mengenakan pelindung kepala dari logam untuk bertahan di medan perang. Memasuki abad ke-20, helm mulai dikembangkan khusus untuk pengendara motor, seiring meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor. Pada tahun 1950-an, standar keselamatan helm modern mulai diterapkan untuk mengurangi resiko cedera kepala akibat kecelakaan. Penelitian menunjukkan penggunaan helm yang terpasang dengan benar dapat menurunkan resiko cedera kepala berat hingga lebih dari 60%. Bukan soal gaya, bukan sekadar kewajiban hukum. Satu bunyi klik kecil di bawah dagu itu sederhana, tapi artinya besar untuk keselamatanmu.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda, ada kajian psikologi yang juga menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan tinggi kerap memperlihatkan perbedaan dibandingkan orang lain. Tapi sayangnya nih, sebagian besar orang tersebut tidak menyadari betapa cerdasnya mereka. Karena gak semua tanda kecerdasan itu terlihat dari nilai akademik atau prestasi yang juga gemilang. Nah, jadi ini kan kayak jadi fenomena ya, orang tua, aduh, anak saya nanti bisa gak ya menerima pelajaran di kelasnya gitu. Apakah dia tergolong cerdas atau di taraf yang biasa aja atau bahkan pintar? Nah, tapi psikologi ini justru juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecerdasan tinggi kerap memiliki kebiasaan atau sikap yang tampak sepele, bahkan sering diabaikan oleh orang lain. Lantas apa aja nih tanda-tanda orang cerdas yang juga di sadari. Ada yang juga bisa dibilang tuh lebih mendengar daripada berbicara, itu yang pertama. Karena orang cerdas ini cenderung menjadi pendengar yang baik ya, karena mereka tahu bahwa mendengarkan bisa memberikan lebih banyak informasi sehingga memperkaya perspektif mereka. Nah, psikolog juga mengaitkan hal ini dengan mendengarkan secara aktif, yaitu sebuah keterampilan dan membutuhkan kesabaran dan juga empati. Lalu yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa orang yang cerdas lebih suka menyendiri. Bahkan mereka tuh menyadari bahwa sendiri adalah cara untuk mengisi ulang energi dan waktu untuk berpikir. Jadi kesendirian ini memungkinkan mereka untuk memproses informasi dan juga menghasilkan ide yang baru tanpa adanya gangguan dari orang lain. Lalu yang ketiga, selalu merasa ingin tahu nih pendengar. Seseorang yang juga memiliki kemampuan kognitif lebih tinggi cenderung mencari penjelasan, mengeksplorasi kemungkinan, dan juga menantang asumsi. Oleh karena itu, pertanyaan mereka juga nggak hanya menyentuh permukaan,

0: 10 kudapan dari seluruh dunia.
1: Kentang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia, versi Taste Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Pendengar, tahukah Anda, layanan 110 Polri hadir sebagai layanan darurat yang siap membantu masyarakat selama 24 jam. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan tindak kriminal, kecelakaan, gangguan keamanan, maupun keadaan darurat lainnya yang memerlukan penanganan kepolisian. Agar layanan ini tetap optimal, mari gunakan layanan 110 secara bijak dan bertanggung jawab. Hindari panggilan iseng, laporan palsu, dan penyalahgunaan layanan, karena tindakan tersebut dapat menghambat petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat menyampaikan laporan, berikan informasi yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebutkan lokasi kejadian, waktu, serta kronologi secara singkat agar petugas dapat merespon secara cepat dan tepat. Keamanan dan keandalan layanan 110 Polri merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan penggunaan yang benar,

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

hari ini mungkin Anda semua ada yang juga belum tiba di sampai rumah ya, masih ada aktivitas di luar sana gitu ya, masih ada yang juga mengerjakan sesuatu. Ya ini jelang pukul 11 malam nih pendengar, untuk Anda yang juga melintasi beberapa jalan terutama di Pringsewu ya. Saat ini juga dihimbau dari Polres Pringsewu ini masyarakat supaya tidak membeli kendaraan bermotor tanpa surat atau juga dokumen kepemilikan yang juga lengkap. Karena pasalnya nih pendengar, pembeli kendaraan tanpa dokumen resmi ini bisa berpotensi terjerat pidana penadahan sekaligus juga memperpanjang mata rantai peredaran barang hasil kejahatan. Dan juga himbauan itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pringsewu Ibtu Rosali yang juga menyusul keberhasilan jajarannya menangkap kasus pencurian sepeda motor di Pekon Tanjung dalam Kecamatan Pagelaran. Kasus itu juga bermula dari pencurian kendaraan bermotor di mana penadah ini kerap menjadi faktor kunci ya. Karena tanpa adanya penadah, maka pelaku pencurian dan juga kesulitan akan menjual hasil kejahatannya ya. Baik pendengar, untuk itu diingatkan kembali kepada masyarakat supaya tetap hati-hati untuk bisa membeli kendaraan bekas. Karena harga murah tanpa kelengkapan surat ini kerap menjadi indikator kendaraan yang juga bermasalah.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kodeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: sampai akhirnya
3: Ciki, berutang loy.
2: Halo
4: mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 15 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali hadir menyapa Anda dalam Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kita awali dahulu kebersamaan hari ini dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dengan mendengarkan Mutiara Pagi, sebuah dialog kajian Islami yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait manusia akan ditanya. Bersama dengan sumber Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160-165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini kita kembali berjumpa dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Sampai nanti pukul 6 pagi kami akan hadirkan untuk Anda tentunya sharing ilmu dan juga diskusi bersama dengan narasumber yang tentunya juga hari ini akan mengangkat tema terkait manusia akan ditanya bersama dengan narasumber Dr. Andes Haji Repianto. Baik pendengar, bicara terkait dengan manusia akan ditanya, ini menjadi pengingat bahwa memang kita seringkali sibuk memikirkan apa yang ingin kita dapat, bagaimana mendapatkan harta yang lebih banyak, kedudukan yang lebih tinggi, kehidupan yang nyaman, dan masa depan yang lebih baik. Tapi ada satu hal yang terkadang kita lupakan, suatu hari nanti kita semua akan dimintai pertanggungjawaban, dan tentunya apa yang sudah kita jalani di dunia ini kelak akan ditanya. Tema ini yang tentunya juga akan menjadi pembahasan kita sampai nanti jam 6 pagi. Dan Anda juga silakan untuk bergabung bersama kami, untuk bergabung melalui line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Kita sudah tergabung bersama dengan narasumber pada hari ini, Dr. Andes Haji Repianto. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, hari ini sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah walafiat.
0: Alhamdulillah alamin. Terima kasih banyak Ustaz sudah bergabung bersama kami dan juga sharing ilmu pada hari ini terkait tentunya manusia akan ditanya. Ini menjadi pengingat di hidup kita yang terkadang kita melalui dari buka mata hingga menutup mata kembali. Terkadang kita lupa bahwasannya apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ditanya nantinya. Tetapi tentu ini menjadi sebuah pengingat bahwasannya apa yang kita lakukan harus semuanya berdasarkan meminta berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita buka diskusi pada hari ini Ustaz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustaz terkait manusia akan ditanya. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم وقال الله أيضا لا يسأل أما يفعل وهم يسألون. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kembali kita bertemu dalam program Mutiara Pagi. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang manusia akan ditanya. Sebagaimana kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta seluruh alam semesta ini, Allah Razik, Allah pemberi rezeki, telah memberikan banyak anugerah kenikmatan kepada manusia. Allah berikan manusia kebutuhan-kebutuhannya, manusia Allah berikan menyempurnakan dengan berbagai karunia yang Allah berikan kepada manusia. Begitulah Allah menggambarkan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqahum minat thayyibati. Sesungguhnya kata Allah, Allah telah muliakan keturunan atau anak Bani Adam ini, ya. Kemudian Allah angkat di daratan dan di lautan dan diberikan rezeki yang baik-baik. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan hidup manusia ini pastilah Allah sebagai pemberi nikmat, sebagai Tuhannya manusia ini akan menanyai tentang segala nikmat yang dianugerahkan, ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Takasur tadi, surat Takasur ayat 8 ayat terakhir yang mengatakan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim tsummalatus alunna yauma idzin anin naim, sungguh kamu akan ditanya tentang berbagai nikmat pada hari kiamat kelak. Jadi memang manusia itu adalah manusia yang dimintai pertanggungjawaban, ya. Berbeda dengan makhluk yang lain seperti hewan, seperti makhluk-makhluk yang apa namanya yang tidak ada pertanggungjawaban ke dalam kehidupannya. Ya, malaikat hanya beribadah, ya. Setan sebagai makhluk yang suka menggoda manusia, ya. Nah, oleh karena itu sebagai manusia tentu Allah akan menanyai segala apa-apa yang telah Allah berikan. Allah telah menurunkan syariatnya, Allah turunkan para nabi dan rasulnya, tentu ini adalah semua anugerah bagi manusia. Nah, tinggal bagaimana manusia itu mensikapi kehidupannya, ya. Bahkan juga kenapa, apakah manusia akan ditanya, benar seperti digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bersabda bahwa pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah SAW, tidak bergeser kaki seorang hamba di yaumil kiamah, di hari kiamat, sebelum ditanya empat perkara, ya. Tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya, dan juga tentang hartanya. Bahkan tentang hartanya ini manusia akan ditanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia akan belanjakan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ini menunjukkan bahwa manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tentu menyadari tentang kehidupan ini, maka manusia perlu melakukan perbuatan ini berdasarkan tuntunan para nabi, tuntunan rasul, ya, tuntunan dari Al-Qur'an, agar amal-amalnya itu diterima atau amal-amalnya itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 23, Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dan merekalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang inilah kemudian manusia memang perlu, ya, membekali diri, ya, perlu menjadikan kehidupan ini, ya, sebagai satu kesempatan untuk beramal, beramal soleh, ya, beramal yang mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasulnya agar menjadi amal yang soleh, amal yang diterima, bukan amal yang mardud atau amal yang ditolak. Jadi kita beramal ini pengen adalah amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan amal yang mardud atau yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin sebagai pengantar bagi kita semua untuk menjadi bahan renungan kita semua, bahwa hidup ini memang ada pertanggungjawaban. Mungkin itu sebagai pengantar, Mbak.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk mukadimah yang sudah diberikan. Ini pun menjadi pengingat bahwa memang nantinya ada empat hal, ya Ustaz, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Mulai dari umur, kemudian jasad kita, ilmu, dan juga harta. Nah, ini kita juga mengundang serta untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami lewat line telepon atau juga di WhatsApp-nya. Baik, nah kali ini sudah ada pertanyaan Ustaz dari Reni yang ada di Sukarame. Ustadz, kita seringkali memang lalai saat ada di dunia, merasa bahwasannya masih muda, masih banyak tabungan usia. Bagaimana caranya Ustadz untuk mengingatkan diri dan juga tentunya orang-orang sekitar seperti teman-teman bahwasannya kita itu untuk umur tidak ditentukan dari angka. Begitu Ustadz, mohon pencerahannya.
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi memang salah satu apa namanya persoalan bagi anak-anak muda khususnya, ya, memang itu adalah masa waktu, masa muda atau masa luang, ya. Sesungguhnya memang karena anak muda kan belum banyak tuntutan, belum ada kewajiban-kewajiban yang ini, ya, mungkin dia masih bersifat pribadi, ya. Kalau anak muda itu memenuhi kebutuhannya, belajarnya, tugas-tugas sekolahnya, tugas kuliahnya, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang persoalan yang dihadapi adalah bagaimana mengisi luang, masa luang itu. Jadi salah satu pertanyaan tadi adalah masa muda. Bagaimana masa muda? Ya, bagaimana kita mengisi masa muda itu. Dan kita tahu bahwa urusan kematian itu tidak diukur dengan umur ya, tidak berdasarkan daftar apa namanya daftar daftar urut ya, misalnya yang apa yang tua dulu ya, yang belakangan yang muda, tentu tidak, tetapi berdasarkan ketetapan ya, ijaja ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastakhiruna. Jadi kalau sesuatu ajal itu sudah terjadi pada diri seseorang, apakah dia masih anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, tentu tidak akan bisa lagi dihindari atau dimajukan atau diakhirkan. Jadi memang begitulah ketetapan ya, karena itu adalah hal-hal yang sifatnya goib ya, karena rahasia ilahi ya. Rahasia ilahi termasuk tentang kelahiran, kematian manusia itu adalah hal-hal yang bersifat qada, ketetapan Allah yang sudah tercatat di lauh mahfuz ya. Ya, sejak azali manusia memang sudah ditetapkan tentang kelahiran, kematian, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana anak-anak muda ini perlu menyadari bahwa kalau anak muda mereka menggunakan waktunya dan masa mudanya dengan baik, maka tentu ini menjadi kesuksesan, karena dia akan beruntung ya, karena dia telah melewati masa remajanya, masa mudanya dengan kebaikan ya. Maka dalam satu hadis pernah digambarkan bahwa Allah itu sangat takjub ya, sangat takjub kepada anak muda yang sejak remaja, sejak masa kecilnya tumbuh menjadi pemuda yang beriman, pemuda yang bertakwa. Nah ini perlu diberi motivasi ya, bahwa Allah senang kepada anak-anak muda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk motivasi yang diberikan kepada kami tentunya ya, anak-anak muda yang selalu bisa untuk memanfaatkan, apalagi kalau masih muda itu energinya masih full begitu ya Ustadz. Kemudian juga mungkin masih bisa memanage waktu dengan baik, dari segi kecerdasan juga bisa untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baik ya, justru itu yang menjadi bekal dan pondasi begitu ya Ustadz ya, harus berbuat lebih. Kalau memang harus bisa dari muda, kenapa harus tunggu tua dulu ya Ustadz ya?
1: Betul.
0: Baik Ustadz, ini kemudian kita juga ada pertanyaan kembali Ustadz dari Rio di Pramuka. Baik Ustadz, setiap yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia, dan ada perkataan yang saya selalu ingat bahwasannya orang yang cerdas adalah yang mengingat kematian. Tapi bagaimana ya Ustadz supaya kita itu menyikapi kematian bukan dengan ketakutan, tetapi tentunya dengan menyiapkan bekal? Karena banyak banget yang mungkin kita merasa dengan kematian kita takut ya Ustadz ya, takut merasakan atau takut kehilangan apa yang dimiliki gitu. Bagaimana caranya Ustadz menyikapi hal itu bukan dengan ketakutan tapi dengan inilah orang yang cerdas sih memang yang mengingat kematian.
1: Baik, terima kasih. Jadi ini luar biasa ya, jadi memang kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi memang jelas dalam Quran bahwa setiap yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut, pasti akan mengalami kematian. Jadi memang hidup kita di dunia ini sebentar ya. Hidup kita ini sebentar ya, ibarat orang yang sedang bepergian atau bermusafir ya. Kita istirahat sejenak di suatu tempat terminal, misalnya di rest area. Setelah itu kita akan pergi lagi. Jadi memang begitulah sebenarnya. Kita hidup di dunia ini memang singkat dan tidak lama ya, yaitu di waktu yang sangat pendek ya. Nah tentu benar seperti dikatakan tadi bahwa orang yang cerdas itu orang yang tentu menyiapkan hidupnya, menyiapkan bekalnya untuk menghadapi kematian. Ini benar dan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, man aqyas, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Jadi Rasulullah ditanya, siapakah orang yang cerdas itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang cerdas itu digambarkan di dalam hadis ini adalah yaitu yang pertama adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya, mengendalikan segala kecenderungan hawa nafsunya yang membawa dia kepada keburukan, ya, dan orang-orang yang mempersiapkan beramal untuk setelah kematian. Ya, jadi dia melakukan bekalan atau melakukan amal-amal sebagai bekalnya untuk menghadapi setelah kematian. Jadi ini dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang cerdas. Jadi orang cerdas itu bukan orang yang punya gelar tertentu, punya posisi tertentu, punya pengikut tertentu, jumlah tertentu, punya dan sebagainya, ya. Tetapi orang cerdas itu adalah orang yang di dalam menjalankan kehidupannya, ya, dia mampu mengendalikan, pertama adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu bagi manusia itu bisa menjadi musuhnya, bisa menjadi dia mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, ya, mengantarkan atau mendorong satu perbuatan yang tidak baik, ya, yang kita kenal dengan nafsul amarah, ya. Kalau nafsul amarah itu artinya nafsu yang mengajak kepada keburukan, ya. Nah, kemudian beramal. Nah, beramal ini artinya dia mengukir, ya, artinya menjalankan atau melakukan berbagai amal-amal yang amal itu akan menjadi modalnya, ya, menjadi investasinya ketika dia sudah meninggal dunia, ya. Dengan dia, bagi orang Islam tentu dia punya kewajiban untuk membaca Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dia wajib untuk mengikuti Rasulnya sebagai teladan hidupnya, ya kan? Mengikuti petunjuk Allah, ya, sebagaimana Quran menjadi referensi dalam hidup manusia, kan? Artinya dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk daripada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, inilah orang yang cerdas, ya. Orang yang sukses, orang yang yang dianggap sebagai orang yang, nah, karena kematian itu memang sesuatu yang pasti dan tidak ada yang mengetahuinya kapan datangnya, maka yang terbaik adalah orang yang mempersiapkan dirinya, ya. I'dad liyaumil akhir. Jadi bagaimana ketika Imam Ali radhiyallahu an ditanya oleh sahabatnya tentang orang yang takwa, man huwa takwa, siapakah orang takwa itu? Maka Imam Ali mengatakan al isti'dad liyaumir rahil. Jadi salah satu empat ciri orang takwa itu kata Imam Ali radhiyallahu an yaitu orang-orang yang isti'dad. Jadi mempersiapkan amalnya untuk kehidupan setelah kematian. Ini penting untuk kita sampaikan betapa pentingnya kita melakukan i'dad atau persiapan, ya. Karena sekali lagi bahwa hidup di dunia ini bukan tanpa pertanggungjawaban, ya, tetapi adalah hidup berdasarkan pertanggungjawaban. Mungkin gitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini mengingatkan kita bahwasanya memang apa yang kita lakukan semuanya dimintai pertanggungjawaban, begitu ya Ustadz, ya. Terima kasih. Kali ini juga sudah ada yang bertanya kembali Ustadz, masih di line WhatsApp-nya. Kali ini ada Tony yang ada di Pramuka. Ustadz, sekarang kan ilmu dan teknologi berkembang begitu cepat. Mau mendapatkan ilmu juga bisa dilakukan dengan cara yang cepat. Bagaimana Ustadz caranya agar ilmu yang kita miliki memang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan hidup orang banyak, serta jadi nilai ibadah? Bukan justru ilmu ini membuat kita menuhankan pemikiran kita sendiri dan merasa paling benar, sehingga jauh dari Allah. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Baik, terima kasih, ya, dari Mas Tommy, ya, tadi, bahwa salah satu yang kita mohon sebenarnya dalam hidup ini adalah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Itu ada doanya, Allahumma nas'aluka ilman nafian. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu ini bisa jadi bermanfaat atau tidak bermanfaat ya. Maka kita pengen mengisi proses belajar kita ya, mendapatkan ilmu ini dengan cara agar kemudian ilmu itu bermanfaat. Nah, agar ilmu bermanfaat, maka tentu harus didasari keikhlasan ya. Dengan niat bahwa apa yang kita dapatkan atau yang kita pelajari ya, ini dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan agar kemudian ilmu ini kelak akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita ya. Jadi jangan sampai kemudian ilmu itu ya, seperti apa debu saja hilang ya. Ketika debu itu nempel di jalan kena air hilang ya atau kena angin dia kemudian terbang ya tidak ada. Nah, ini kita bermohon kepada Allah agar kemudian agar ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat. Nah, tentu yang kita butuhkan adalah seperti itu. Menjadi orang-orang yang berilmu yang kemudian dengan ilmu itu kita bisa memberikan manfaat. Nah, dengan kemanfaatan itu maka kita akan dinilai sebagai orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'hum linnas. Ya, sebaik-baik manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anfa'uhum linnas, yaitu orang yang bermanfaat ya. Nah, oleh karena itu tentu kita sangat berharap ya dalam proses belajar ya, dalam proses menuntut ilmu, maka yang dihasilkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bukan hanya sekedar ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk kebaikan, ilmu untuk kemanfaatan ya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan ilmu ini betul-betul ya kita dapatkan dengan penuh kesadaran dengan dasar keikhlasan ya, kemudian ilmu itu kemudian bisa kita amalkan. Nah, bukan hanya untuk kepentingan pribadi ya ilmu itu, tapi juga untuk bermanfaat bagi orang lain ya. Maka ketika empat pertanyaan tadi dalam hadis Rasulullah SAW tadi, empat pertanyaan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang ilmunya, ya. Bagaimana dia menggunakan ilmunya itu, ya. Apakah ilmu itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri, apakah ilmu itu digunakan untuk kecurangan, ya. Orang yang ngerti hukum tapi mempermainkan hukum. Nah, ini artinya dia tidak bermanfaat ilmu itu. Gunakan ilmu teknologi bukan teknologi untuk kebaikan kemakmuran masyarakat, tapi teknologi untuk menghancurkan misalnya. Nah, tentu ini bertentangan. Jadi orang belajar ilmu apalagi ya, tentu ilmu itu bisa memberikan nilai kemanfaat bagi manusia. Kita belajar ilmu pendidikan. Nah, pendidikan ini agar kita baik di dalam melakukan pendidikan terhadap orang lain. Kira-kira begitu. Termasuk kita belajar ilmu politik. Ilmu politik itu untuk politik kebaikan ya. Untuk politik kemajuan, bukan politik untuk menghancurkan atau mencederai, seperti itu mungkin.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak. Tadi juga sudah disampaikan sebuah doa ya Ustadz ya, supaya ilmu yang kita miliki ini bisa bermanfaat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Masya Allah. Tentunya kita juga diberikan pendidikan yang layak oleh orang tua kita. Memang cita-citanya adalah agar bermanfaat bagi diri kita, dan insya Allah juga bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, begitu ya Ustadz ya. Dan semoga kita semua yang sedang mendengar ini diberikan keberkahan ilmu yang sudah diberikan, kemudian juga pendidikan yang sudah dibekali oleh orang tua ini, semuanya bisa untuk bermanfaat bagi diri sendiri terutama dan juga orang-orang lain. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk pencerahan ya. Selanjutnya ini juga sudah ada pertanyaan kembali dari putra yang ada di Pahoman. Ustadz, bagaimana seorang muslim menyikapi rezeki, baik itu yang sedikit maupun yang banyak, agar keduanya sama-sama jadi jalan menuju keberkahan. Masya Allah. Yeah. Baik, terima kasih untuk pencerahannya, mohon di.
1: Ya, baik. Untuk putra ya, jadi berkaitan dengan rezeki ya, memang rezeki ini kan salah satu dari wewenang Allah ya, hak prerogatif Allah untuk memberikan rezeki bagi manusia. Dan memang setiap apa namanya, setiap makhluk itu pasti sudah ada rezekinya ya. Wama min dabbatin illa ala rizquha. Jadi Allah berikan jaminan bagi manusia, bagi makhluk untuk mendapatkan rezekinya. Cuman memang ada yang rezekinya dilapangkan, artinya diluaskan ya, dan ada yang dibatasi ya. Jadi ada wayabsutu rizqa wa yaqdir. Jadi ada yang memang diberikan kelapangan, kemudahan, keluasan sehingga dia menjadi orang yang kaya misalnya, menjadi orang yang konglomerat ya dengan rezekinya itu. Dan ada orang yang ya diberikan kekurangan, diberikan apa namanya, dibatasi rezekinya sehingga hidup di dunia ini memang pasti ada yang kaya dan miskin. Itu memang sunatullah ya, bahwa ada orang yang rezekinya terbatas, ada orang yang rezekinya luas, lapang gitu. Nah, tentu yang terbaik adalah bagaimana dia merespon dengan rezeki itu. Apakah rezeki itu untuk kepentingan dirinya saja, atau untuk hal-hal yang hura-hura, atau untuk memberikan kemanfaatan. Karena empat pertanyaan yang ditanya oleh Allah itu nanti adalah tentang rizkinya, tentang hartanya, tentang malnya ya. An malihi, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana dia belanjakan. Jadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang kaya tentu adalah orang yang paling lama nanti perhitungannya, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia harus mempertanggungjawabkan seluruh harta yang dia dapatkan ya. Nah, itu pasti akan seperti itu. Maka orang-orang kaya tentu orang yang paling banyak pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapatkan dan kemudian kemana dia belanjakan. Oleh karena itu dalam mensikapi ini, maka sikap kita adalah yang kita kenal dengan sikap ridho atau qanaah ya. Qanaah itu artinya orang yang menerima ketetapan Allah itu tentang rizki itu, artinya dia merasa cukup ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan ya. Nah, jadi kalau dia dapatkan tidak sesuai dengan harapannya, dia ridho, dia menerima ya. Maka salah satu juga yang ketika Imam Ali ditanya oleh sahabatnya tentang orang takwa, Imam Ali mengatakan ar-ridho bil qalil. Jadi ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit ya. Jadi banyak alhamdulillah, sedikit dia bersabar. Dia cukup merasa bersyukur bahwa Allah masih memberikan karunia. Jadi sikap kita di dalam menerima ketetapan yang memang itu adalah hak prerogatif Allah, prerogatif Allah ya, bahwa Allah yang memberikan rezeki bagi manusia, maka kita bisa menerimanya dengan lapang dada ya, qanaah, artinya merasa cukup dengan pemberian. Jadi jangan sampai kita akhirnya terjatuh pada penyimpangan, pada pelanggaran-pelanggaran. Misalnya terjadinya kasus korupsi ya, di antaranya adalah bisa jadi karena ambisi-ambisi duniawi ya. Melihat teman yang sudah punya kendaraan, mobil mewah, nah dia berupaya walaupun akhirnya dia terjatuh pada pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini yang sebenarnya sangat disayangkan ya. Manusia tidak mampu mengendalikan kecenderungan hawa nafsunya. Mungkin itu Pak ya, untuk putra ya.
0: Iya betul Ustaz. Terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Memang ya, manusia ini penuh dengan hawa

0: Imam Ghazali itu tasdurul af'al bisuhulah. Jadi perilaku yang nampak. Sedangkan ilmu itu artinya pengetahuan. Maka ketika ilmu itu berubah, membentuk perilaku, maka tentu tingkatannya lebih tinggi ya. Dia bukan hanya sekedar pengetahuan saja sebagai ilmu, tapi dia sudah membentuk perilaku. Jadi kalau dia tahu bahwa hidup itu misalnya membuang sampah itu harus pada tempatnya, itu di dalam dirinya itu ada pengetahuan. Tapi akan dibuktikan perilaku ilmu itu dengan perilakunya. Apakah dia ketika membuang sampah sembarangan atau tidak? Ketika dia betul-betul sudah menempatkan sampah itu pada tempatnya, berarti dia sudah berbuah menjadi akhlak ya. Jadi akhlak itu artinya perilaku yang nampak ya. Yang dimana tentu akhlak baik ketika ilmunya juga didasari ilmu yang baik ya. Jadi ketika ilmunya dia sudah tahu bahwa bangun pagi itu sehat, menyehatkan dan berkah, maka dia harus bangun pagi dan menjalankan aktivitas. Kalau dia tidur, berarti dia belum memahami, baru tahu ilmunya tapi belum mampu mengamalkan. Nah memang tingkatan ilmu itu ketika sudah diamalkan itu tentu lebih tinggi ya, lebih tinggi nilainya dibandingkan hanya sekedar pengetahuan atau sekedar ilmu saja. Nah dengan demikian maka akhlak itu ya harus didasari ilmu, ya, harus didasari ilmu. Jadi seseorang itu akan mampu menampilkan akhlaknya ya. Maka kenapa Rasulullah disebutkan oleh Aisyah dengan kata-kata khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah menjelma dalam pribadi Rasulullah SAW. Sudah tergambar di dalam perilaku Rasulullah SAW. Nah itu artinya akhlaknya itu lebih besar ya. Lebih tinggi kedudukannya dibandingkan hanya sekedar pengetahuan. Nah, mungkin itu Mbak.
1: Oke, terima kasih banyak Ustadz. Ini ada pertanyaan juga yang Masya Allah menggelitik sekali Ustadz. Ini dari Fitri yang ada di Pringsewu. Ustadz, bagaimana caranya agar saat kita merasa empat hal tadi, umur, jasad, ilmu, harta yang kita gunakan itu sudah baik, tapi jangan sampai kita ngerasa sudah cukup dan bahkan merasa sombong, ah sudahlah ini sudah cukup, ah saya sudah sangat baik nih untuk membekali diri. Gimana caranya Ustadz untuk menghindari diri merasa sudah paling baik, sudah merasa cukup dengan bekal-bekal yang dimiliki? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya.
0: Baik, jadi merasa cukup ini sebenarnya tidak baik ya. Jadi orang yang merasa dirinya sudah cukup sehingga dia tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi bertanya ya, karena dia merasa sudah merasa cukup ya. Nah, merasa cukup ini tentu nanti akan mengabaikan ya orang lain, merendahkan orang lain ya, mungkin akan muncul sikap sombong ya, dia tidak butuh orang lain, dia tidak butuh bantuan orang lain, dia tidak butuh nasihat orang lain ya. Nah, ini orangnya berarti dia sudah jatuh pada hal-hal yang akan merendahkan dirinya ya, karena dia merasa cukup. Nah oleh karena itu penting ya, di dalam diri kita ini ya kita harus terus beramal, terus berusaha ya, tidak boleh merasa cukup, karena merasa cukup akhirnya dia menjadi orang-orang yang ya tadi mungkin dia bersifat apa namanya menolak ya, menolak apa nasihat orang lain, menolak ini orang lain ya, artinya karena kita manusia ini kan sesungguhnya saling membutuhkan ya, saling, dan manusia itu adalah memiliki kekurangan yang jelas, manusia itu pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Nah bagaimana kemudian dia meningkatkan potensi kelebihannya itu ya, dan mengeliminir kekurangan dalam dirinya gitu. Tidak boleh merasa pada posisi sebagai orang yang merasa cukup ya. Karena merasa cukup itu nanti akan menimbulkan sikap sombong.

0: sombong ya, merasa sudah cukup, tidak butuh orang lain ya, tidak butuh nasihat orang lain dan sebagainya. Mungkin itu Mbak, ini jadi sikap yang harus dikedepankan ya, bahwa manusia itu pasti ada sisi kekurangan dan ada sisi kelebihannya. Tinggal bagaimana ikhtiar kita itu, maka istilah Quran itu kan bahasa Qurannya kan fastabiqul khairat ya. Jadi terus ya berupaya untuk fastabiqul khairat, untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan terus gitu ya. Terus baru kalau dia sudah meninggal lah sudah selesai ya.
1: Masya
0: Terus
1: Allah.
0: dia menggunakan waktunya untuk beramal soleh, kalau sudah meninggal sudah selesai. Berarti orang seperti itu dia terus ya tidak pernah merasa cukup, terus dia berambisi untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba yang dekat kepada Rasulullah dan seterusnya ya, seperti itu. Dan dia terus beramal. Jadi nggak pernah boleh merasa cukup ya dengan apa yang ada. Kecuali dalam konteks tadi, ketika Allah memberikan rezeki, ya dia merasa qanaah ya dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Masya Allah, itulah Ustadz
0: Demikian,
1: ya.
0: Mbak.
1: Baik, kita tentunya juga harus selalu belajar karena memang kita juga pasti menemukan hal-hal baru lagi, begitu Ustadz ya, dengan tantangan-tantangan yang baru dan bagaimana kita bersungguh-sungguh. Tadi Ustadz juga menyampaikan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, begitu ya Ustadz ya, sampai dengan batas usia kita dan dengan tentunya bekal yang kita miliki. Terima kasih banyak Ustadz untuk jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar. Dan kita sudah berada di ujung perjumpaan kita pada hari ini. Kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan tema hari ini, manusia akan ditanya. Silakan Ustadz.
0: Baik, demikianlah para pendengar semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidup itu adalah pertanggungjawaban. Setiap rezeki, setiap karunia yang Allah berikan ya, tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mari kita gunakan ya nikmat itu, kita gunakan untuk kebaikan, kita manfaatkan untuk kebaikan dunia kita, akhirat kita, kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, dan kita fastabiqul khairat ya, terus berlomba-lomba di dalam beramal, karena kita tidak tahu ya, karena nanti pastilah ada waktunya, ada batas akhirnya kehidupan ini yang, dan itu tidak ada yang tahu ya, bahwa rahasia kapan manusia itu akan sampai pada titik akhirnya, manusia tidak ada yang mengetahui. Hanya Allah lah yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, mari kita ambil hikmahnya, kita jadikan sebagai satu kesempatan untuk selalu menambah kebaikan. Demikian, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Andes Haji Repianto untuk sharing pada hari ini terkait dengan manusia akan ditanya. Ini akan selalu menjadi pengingat bahwasannya kita juga akan menemui masa di mana kita juga sudah menutup usia, dan bagaimana dengan bekal yang sudah kita miliki, apakah sudah cukup ataukah belum, tentunya itu akan ditanya oleh Allah SWT atas pertanggungjawabannya. Terima kasih banyak Ustadz, dan semoga sehat selalu. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini. Sesaat lagi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sebagai pelaku usaha UMKM, kami sangat berharap pendataan dari sensus ekonomi ini bisa membawa kebijakan.
2: Yang sudah masuk untuk sampai

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 15 September 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong generasi muda memperkuat literasi keuangan agar mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital secara produktif. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong generasi muda memperkuat literasi keuangan agar mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital secara produktif. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong generasi muda memperkuat literasi keuangan agar mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital secara produktif. Menurut Gubernur, Lampung memiliki potensi besar melalui kekayaan komoditas dan bonus demografi. Potensi tersebut perlu didukung kemampuan mengelola keuangan dan memanfaatkan teknologi. Mirza menilai perkembangan layanan keuangan digital harus diikuti dengan pemahaman masyarakat agar penggunaannya aman, bijak, dan memberikan manfaat ekonomi. Data Survei Nasional Literasi dan Keinklusi Keuangan 2026 mencatat, indeks literasi keuangan Lampung mencapai 72,29%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 90,94%. Artinya, akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah cukup luas, namun masih perlu diimbangi kemampuan memahami dan mengelola keuangan. Perkembangan transaksi digital juga terlihat dari penggunaan KRIS. Hingga April 2026, jumlah mirsan KRIS Lampung mencapai sekitar 889.000. Gubernur berharap generasi muda tidak berhenti sebagai pengguna layanan pembayaran digital. Mereka didorong memanfaatkan teknologi untuk membangun usaha, menciptakan produk, dan menghasilkan pendapatan.
2: Gen Z di kita ini ada 24,7%, mungkin hampir 2.300.000 orang Gen Z. Dan mereka ini, Gen Z dan Pos Gen Z, jumlah merchant kris di Provinsi Lampung 889.000. Ini apa artinya? Transaksinya sangat besar yang kita inginkan. Transaksi besar ini diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Kita ingin ke depan kris-kris ini dimiliki oleh generasi-generasi muda kita, bukan hanya bayar kris tapi orang masuk kris. Ini yang akan kita pelajari ya. Pengetahuan tentang komoditas, ya ada harus tahu. Bonus demografi kalian, akses handphone, dan pengetahuan tentang literasi keuangan-keuangan. Kita gabungkan, ini akan menjadi kekuatan ekonomi Provinsi Lampung ke depan.
1: Upaya tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan bonus demografi sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Terlebih, Lampung memiliki berbagai komoditas unggulan yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Pemerintah Provinsi Lampung berharap penguatan literasi keuangan dapat membuat generasi muda lebih siap mengambil peluang ekonomi. Dengan kemampuan finansial dan teknologi yang baik, anak muda diharapkan semakin banyak tampil sebagai pelaku usaha dan penggerak ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penggunaan kris di Provinsi Lampung terus meluas. Hingga Juli 2026, nilai transaksi kris tercatat mencapai 2,36 triliun rupiah dengan volume 26,4 juta transaksi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dan dari data yang kami miliki, per Juni 2026 jumlah merchant yang sudah
4: menang. Nilai transaksi Quick Response Code Indonesia Standar atau KRIS di Provinsi Lampung mencapai 2,36 triliun rupiah hingga Juli 2026. Transaksi tersebut tercatat sebanyak 26,4 juta kali dengan jumlah merchant yang menggunakan KRIS mencapai sekitar 916 ribu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto, mengatakan peningkatan penggunaan KRIS menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital di tengah perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Menurutnya, peningkatan transaksi digital perlu diikuti dengan penguatan literasi masyarakat. Pengguna tidak hanya dituntut mampu memanfaatkan teknologi pembayaran, tetapi juga memahami aspek keamanan dan perlindungan dalam bertransaksi.
3: Ya, dari data yang kami miliki, per Juni 2026 jumlah merchant yang sudah mengadopsi KRIS di Provinsi Lampung telah mencapai 916 ribu merchant dengan nilai transaksi mencapai 2,36 triliun. Dan volume transaksinya mencapai sebesar 26,4 juta transaksi.
4: Bank Indonesia Provinsi Lampung juga terus memperluas pemanfaatan KRIS pada berbagai sektor, salah satunya melalui implementasi Smart BRT Institut Teknologi Sumatera yang menggunakan KRIS TAP berbasis teknologi NFC. Pada tahap awal, layanan Smart BRT tersebut melayani rute kampus ITERA hingga Mall Bumi Kedaton. Implementasi KRIS TAP menjadi bagian dari pengembangan sistem pembayaran digital sekaligus perluasan penggunaan KRIS pada layanan transportasi. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat tentang program pemerintah Operasi Pasar Murah yang telah dirangkum tim pemberitaan RRI.
5: Saya Rahmat, buat pembeli memang enak, tapi warung kecil jadi sepi. Harusnya pedagang warung juga dikasih pasokan murah biar bisa jualan sama harganya.
6: Saya Sela, saya senang banget, uang belanja jadi lebih hemat. Sisa kembaliannya bisa dipakai buat ganti beli kebutuhan anak sekolah.
0: Penetrasi pasar murah yang diselenggarakan Perumbulok bersama pemerintah Kabupaten Waikanan berjalan lancar dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Gudang Bulog Waik Pisang Kabupaten Waikanan, Lukman, menyatakan kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari warga. Pelaksanaannya selalu mengacu pada aturan serta jadwal dari pemerintah daerah dengan menggandeng jajaran TNI Polri guna memastikan kelancaran dan keamanan di lapangan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
7: Untuk sampai saat ini kita masih melaksanakan pasar murah dengan acuan
5: program penetrasi pasar murah yang diselenggarakan Perum Bulog bersama pemerintah daerah Kabupaten Waikanan berjalan lancar dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Gudang Bulog Wai Pisang Kabupaten Waikanan, Lukman, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari warga. Pelaksanaannya selalu mengacu pada aturan serta jadwal dari pemerintah daerah dengan menggandeng jajaran TNI Polri guna memastikan kelancaran dan keamanan di lapangan. Dalam setiap pelaksanaannya, Lukman mengatakan, Bulog secara kontinu mendistribusikan berbagai komoditas penting seperti beras dan minyak goreng. Adapun kemasan minyak goreng tersebut dijual dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, yaitu di angka Rp12.000 per liter, agar tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengenai ketersediaan stok, Bulog menyiapkan pasokan sebanyak 1 hingga 2 ton per kegiatan yang disesuaikan langsung dengan permintaan dari pemerintah daerah Kabupaten Waikanan berdasarkan kebutuhan real di tiap lokasi.
7: Ya, sudah Mas, untuk sampai saat ini kita masih melaksanakan pasar murah dengan acuan dari Pemda Waikanan Mas, serta melibatkan TNI juga Polri apabila dia akan bulan pasar murah, kita bantu dengan berasnya. Kalau untuk saat ini, Bulog menyediakan minyak goreng, Mas. Kalau harga jualnya, kita ada harga head, Mas. Jadi ya sekitar 12 ribuan. Ya, kalau sangat baik, Mas, karena operasi pasar ini kan dibatasin sesuai dengan pengajuan dari Pemda sekitar, ya paling banyak sekitar 1 ton, 2 ton gitu. Kalau memang lebih ya nanti ya kita gelar pasar murah lagi gitu Mas, paling begitu sistemnya, nggak bertonton gitu, secukupnya aja tergantung pengajuan dari Pemda setempatnya.
5: Lebih lanjut Lukman menambahkan, tingginya animo warga membuat program pasar murah ini terbukti mampu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM Warung Makan Anna Hasanah di Waikanan berharap hasil sensus ekonomi 2026 menjadi dasar kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada usaha kecil. Ia pun menghimbau sesama pelaku UMKM untuk aktif berpartisipasi dan menyukseskan pendataan tersebut. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
8: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Warung Makan Anna Hasanah berharap sensus ekonomi mendorong kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada UMKM. Menurutnya hasil pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar pemerintah dalam memberikan dukungan yang tepat sasaran bagi pelaku usaha. Kepada RRI, dirinya mengatakan dukungan tersebut mencakup kemudahan pengajuan permodalan serta upaya menekan kenaikan harga bahan baku usaha. Dia menilai pelaku UMKM saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari melemahnya daya beli hingga meningkatnya persaingan usaha. Dirinya juga menceritakan proses pendataan sensus ekonomi yang menurutnya berlangsung santai dan tidak mengganggu operasional warung. Petugas sebelumnya membuat janji terkait waktu kunjungan sehingga proses wawancara dapat dilakukan pada waktu yang tepat.
6: Sebagai pelaku usaha UMKM, kami sangat berharap pendataan dari sensus ekonomi ini bisa membawa kebijakan pemerintah untuk lebih mendukung pelaku usaha UMKM, seperti mempermudah pengajuan permodalan, dan yang paling penting adalah menekan harga baku yang semakin hari semakin naik. Karena jujur saja di kondisi ekonomi saat ini, mata uang rupiah melemah, daya beli masyarakat pun menurun, belum lagi bahan baku terus naik. Ditambah juga saingan UMKM atau pelaku bisnis lainnya bertambah. Kebayangkan gimana jadi pelaku usaha UMKM itu struggle sekali untuk bisa terus bertahan. Jadi untuk dapat mempertahankan usaha ini butuh tambahan modal agar usaha ini tetap berjalan dengan baik. Kemudian tambahan modal itu bisa buat kami membangun usaha, kemudian dilirik masyarakat, daya beli pun bisa kembali meningkat, dan perekonomian khususnya di kabupaten bisa lebih baik lagi.
8: Lebih lanjut, dia mengajak pelaku UMKM yang belum menyelesaikan pendataan untuk segera bertemu petugas sensus ekonomi. Ia berharap hasil sensus dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang pro terhadap UMKM. Ana juga berharap data sensus tidak semata-mata dimanfaatkan untuk menetapkan objek pajak baru bagi pelaku usaha. Ia mengajak pelaku UMKM bersama-sama berharap sensus ekonomi memberikan manfaat bagi penguatan usaha dan perekonomian daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ibu dinilai memiliki peran strategis dalam membangun budaya literasi anak sejak dini. Karena itu, peningkatan kapasitas literasi orang tua diperlukan agar mampu mendidik anak dengan metode yang menyenangkan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
9: Ibu dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas literasi anak dan keluarga. Karena itu, kapasitas literasi para ibu perlu terus ditingkatkan agar mampu mengenalkan dan mengajarkan literasi sejak dini. Pegiat literasi sekaligus pengelola Rumah Baca Bestari Kabupaten Waikanan, Siti Munawaroh, mengatakan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun literasi hingga kebiasaan membaca dan belajar anak. Ia menjelaskan, pengenalan literasi sejak dini membutuhkan kreativitas orang tua agar kegiatan membaca dan belajar menjadi menyenangkan bagi anak. Menurutnya, ibu perlu memiliki kapasitas yang baik agar dapat mendampingi anak dalam proses pengembangan literasi. Karena itu, Rumah Baca Bestari Kabupaten Waikanan secara rutin mengadakan kelas literasi bagi para orang tua.
10: Peran ibu terutama dalam meningkatkan literasi anak dan keluarga itu sangat penting. Modal utama perempuan untuk mendidik keluarga ya pendidikannya, pengetahuannya. Sebab kalau misalkan kita mau mendidik nih, mau mendidik anak kita, tetapi kita saja kurang dalam hal pengetahuan, ilmu, itu ya akan rancu. Sebab apa yang mau kita kasihkan ke anak kalau kita belum dapat gitu. Ibaratnya tangkinya seorang ibu itu, pengetahuannya ibu itu bisa disalurkan ke anak jika ada isinya. Kalau tangkinya kosong, tidak akan ada yang bisa disalurkan ke anak. Oleh karenanya, sebagai pemilik rumah baca, biasanya juga mengadakan kelas orang tua, terutama untuk parenting gitu.
9: Lebih lanjut, ia menilai peningkatan kapasitas orang tua akan memberikan dampak terhadap kualitas pendampingan literasi anak di rumah. Dengan pendampingan yang baik, anak diharapkan terbiasa membaca, berpikir kritis, dan memperoleh pengetahuan dari lingkungan terdekatnya. Ia juga menegaskan, berbagai program strategis terus dilakukan guna mendorong keterlibatan para ibu dan orang tua dalam kegiatan literasi keluarga sehingga mampu memperkuat budaya membaca sekaligus meningkatkan kualitas literasi anak. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan penanganan dan langkah antisipasi dampak abu vulkanik pasca erupsi Gunung Anak Rakatau. Salah satunya dengan membagikan masker kepada masyarakat serta menyiapkan stok tambahan untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan setempat mengerahkan petugas puskesmas untuk mendistribusikan masker kepada masyarakat. Pembagian dilakukan dengan melibatkan pamong tempat sehingga masker dapat menjangkau warga di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Di hari pertama erupsi, sekitar 15.000 masker telah dibagikan kepada warga. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Arsad Temenggung menjelaskan, pembagian masker menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari potensi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik, khususnya bagi warga yang beraktivitas di luar rumah. Untuk memastikan ketersediaan masker tetap terjaga, pihaknya telah memesan stok tambahan sekitar 50.000 masker. Dari jumlah tersebut, sekitar 9.000 masker telah tiba dan selanjutnya akan didistribusikan sesuai kebutuhan. Pemesanan masker ini tetap dilakukan agar ketersediaan tidak terputus.
12: Memang Dinas Kesehatan punya logistik ya, tetapi memang hitungannya itu pada kondisi normal. Tetapi pada kondisi tidak normal, jadi yang jelas kebutuhan masker itu meningkat. Artinya penggunaan masker ini diutamakan adalah untuk mereka yang melakukan aktivitas di luar rumah. Dan juga saya berharap kepada pengusaha besar farmasi, dengan kondisi seperti ini ya sediakanlah stok masker yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dijual di apotek-apotek itu memang tersedia sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah.
11: Selain distribusi masker, petugas kesehatan juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui mobil keliling. Petugas menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Kota Bandar Lampung meminta warga tetap tenang, menjaga kebersihan lingkungan serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan setelah terpapar abu vulkanik. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Lampung Olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mengupayakan penggunaan fasilitas milik pemerintah sebagai venue pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung. Langkah pengaturan jadwal pertandingan tersebut untuk mengatasi keterbatasan venue. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
14: Pengaturan jadwal pertandingan untuk mengatasi keterbatasan venue pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov menjadi langkah utama yang diambil Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Porprov Lampung ke-10 tahun 2026 di ruang rapat KONI Lampung. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin mengatakan satu venue dapat digunakan secara bergantian oleh beberapa cabang olahraga dengan pengaturan waktu pertandingan. Ia menjelaskan cabang olahraga yang membutuhkan waktu pertandingan cukup panjang dapat memulai pertandingan sebelum seremoni pembukaan Porprov.
15: Ya belum semua, karena masih keterbatasan venue, makanya kita nanti mungkin mengundang pihak universitas, kita juga nanti berharap bisa menggunakan GSG atau GOR milik universitas itu. Gitu.
16: Artinya hari ini cabang olahraga juga masih ada kendala, antisipasi kita nih Pak Renus, ketika di Bandar Lampung di Fenong semua venue-nya.
15: Saya kira nggak ada masalah, tetap di Bandar Lampung. Tadi memang ada beberapa yang kesulitan itu seperti sepak bola, karena Stadion Pahoman, kemudian Stadion Sumpah Pemuda ini kan untuk Bayangkara FC. Tapi melalui Pak Sekda kemarin kita rapat dan Dispora memastikan untuk sepak bola nanti bertanding di Stadion Pahoman.
14: Sementara untuk sepak bola, pertandingan direncanakan berlangsung di Stadion Pahoman Bandar Lampung. Sedangkan atletik nomor lari juga menggunakan Stadion Pahoman. Sementara nomor lempar dan lainnya menyesuaikan venue yang tersedia. Menurutnya seluruh pertandingan harus selesai sebelum seremoni penutupan. Karena pada saat penutupan akan diumumkan perolehan medali dan juara umum Porprov. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Komentar pagi ini akan mengulas pemulihan aktivitas masyarakat Lampung pasca erupsi Gunung Anak Rakatau. Naskah ditulis dan dibacakan Indra Ahmad.
17: Selamat pagi, pendengar. Meredanya dampak erupsi Gunung Anak Rakatau menjadi momentum bagi masyarakat Lampung untuk secara bertahap kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. setelah sebelumnya masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi abu vulkanik, gangguan jarak pandang maupun dampak lain yang ditimbulkan aktivitas gunung api. Kini pemulihan menjadi langkah penting untuk mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemulihan aktivitas masyarakat tidak berarti menghilangkan kewaspadaan. Masyarakat tetap perlu mengikuti informasi resmi dari pemerintah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG. Kondisi gunung api dapat berubah, sehingga kesiapsiagaan harus tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya bagi warga yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak. Sektor transportasi menjadi salah satu bagian penting dalam proses pemulihan. Kelancaran aktivitas penyeberangan, perjalanan darat, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat memiliki peran besar dalam menjaga roda perekonomian Lampung. Pemulihan juga sangat penting bagi pelaku usaha, terutama UMKM, pedagang, nelayan, petani, pekerja sektor jasa, serta masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas ekonomi harian. Karena itu, kembalinya aktivitas ekonomi secara bertahap diharapkan dapat membantu masyarakat memulihkan pendapatan dan menjaga keberlangsungan usaha. Di sisi lain, masyarakat perlu menjadikan pengalaman menghadapi erupsi sebagai pembelajaran bersama. Pemulihan pasca bencana seharusnya tidak hanya berorientasi pada kembali kepada kondisi normal, tetapi juga membangun kondisi yang lebih siap menghadapi kemungkinan bencana berikutnya. Edukasi kebencanaan, pemahaman jalur evakuasi, kesiapan keluarga, serta kemampuan memperoleh informasi resmi merupakan bagian penting dari upaya tersebut. Koordinasi antar lembaga perlu terus diperkuat termasuk dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami dapat mencegah kepanikan sekaligus menghindarkan masyarakat dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengingatkan masyarakat Lampung hidup di wilayah yang memiliki potensi ancaman kebencanaan. Karena itu, kembali beraktivitas bukan berarti melupakan risiko, melainkan belajar hidup berdampingan dengan alam melalui kesiapsiagaan dan mitigasi. Dengan semangat gotong royong, disiplin mengikuti informasi resmi, serta dukungan kebijakan pemulihan yang tepat, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Lampung diharapkan dapat kembali pulih. Yang lebih penting, pengalaman menghadapi erupsi tersebut dapat menjadi modal utama untuk membangun masyarakat Lampung yang semakin tangguh, sadar bencana, dan siap menghadapi berbagai kemungkinan di masa mendatang. Sekian komentar.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandung Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Selasa 15 September 2026. Ditemenin sama Dian Oktavia di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya biasa mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638,

Selamat pagi dan semangat untuk bersiap untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja atau menghantarkan anak sekolah ataupun juga dengan kegiatan lainnya. Baik juga untuk Anda yang berada di rumah tetapi penuh dengan kegiatan pagi ini ya. Semangat selalu, sesemangat matahari hari ini yang luar biasa cerah sekali ya. Dan pastinya semoga Anda juga selalu diberikan kesehatan supaya setiap kegiatan juga sesuai dengan yang direncanakan. Memang nih pendengar ya, kalau misalnya kita lagi berkegiatan terutama untuk para pekerja, semua yang dilakukan itu kan sudah dipersiapkan dengan matang. Tetapi tentunya setiap pekerjaan itu ibaratnya ada resikonya. Tapi ketika resiko itu datang, pekerja dan keluarga tidak seharusnya menghadapi semua sendirian. Di Bandar Lampung, puluhan ribu pekerja rentan kini mendapat perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Jadi pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung telah meluncurkan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi sebanyak 35.193 pekerja rentan. Mereka berasal dari berbagai sektor, mulai dari petani, nelayan, pedagang, pengemudi, pekerja keagamaan, pelaku usaha mikro, hingga kader masyarakat, linmas, ketua RT, dan ketua lingkungan. Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan, Adi Hendarto, mengatakan jaminan sosial penting sebagai jaring pengaman ketika pekerja menghadapi kecelakaan kerja maupun resiko kematian. Dengan tambahan kepesertaan tersebut, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Bandar Lampung meningkat dari 20% menjadi 38,83%. Angka yang luar biasa, tentunya banyak ya demi menjaga kesejahteraan masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan berharap cakupan ini terus diperluas. Kemudian juga dari Pemko Bandar Lampung menargetkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bisa mencapai 100%. Program ini diharapkan bukan hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tapi juga mencegah keluarga pekerja jatuh dalam kondisi ekonomi yang lebih berat ketika resiko terjadi. Karena pendengar, bekerja memang penuh resiko. Tapi setidaknya ketika resiko datang, pekerja dan keluarga punya perlindungan untuk tetap berdiri. Baik pendengar, jangan kemana-mana. Pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update informasi dari Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami. We'll be right back.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
3: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
1: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Afandi.
4: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
6: Kerja dengan sebaik-baik.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
7: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami